0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: 8.13 minit pagi, waktu ni terus ceria-ceriakan pagi-pagi anda bertemankan Bam-Bam dan juga ditemani oleh
2: Bip.
1: Pasang hari-hari. Hari-hari. Oh, CD celak kan.
2: Baby Biba.
1: Yeah. No, hey. Lagi apa lagi? Apa Biba lagi?
2: Sayang Biba.
1: Sayang Biba. Lagi apa lagi Biba? Bang, masuk bangku Biba. Terbang.
2: Intan Permata
1: pula dah.
2: Biba je lah.
1: Nampak tak kan? Kita ungkapkan kata-kata yang indah. Kalau orang kita boleh panggil sayang. Kalau dekat orang kita boleh panggil baby. Apatah lagi kepada insan-insan yang kita sayang. Okay? Ungkapkan yang indah-indah insyaAllah. Okay, baik, kita simak lagi berkaitan dengan pembelajaran. Kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa Italian?
3: Halo, Assalamualaikum, Bam-Bam, Biba.
1: Hello.
3: Ya, mana ni, Bam-Bam?
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Tak dengar.
1: Hello. Ya. Duduk tang mana ni?
3: Mami dah ada, dalam rumah.
1: Tak, pasal apa? Dengar suara slow sangat, Mami.
3: Betul
1: ke? La ilah, tak percaya Mami buka radio. Dengar suara Mami lah ni.
3: Ni, okey lah.
1: Slow. Mami, duduk dekat pintu, buka pintu. Duduk dekat pintu, Mami.
3: Ni kunci tu rosak kot.
1: Ya ilah. Tengok elok pun dah. Kami okey lah. Kami ni, Mami, nak abak main lain telefon kami ni, Mami. Mami cakap lah hati pun Mama dengar tau. Nak abak telefon kami power tau. Mami tak ada cakap kat mulut, baru cakap lah hati. Kami dengar lah, tahu dah Mami cakap.
3: Selalu
1: cakap
3: terdengar tu, Mami.
1: Tengok slow padah, Mami. Duduk kat pintu, Mami. Duduk kat pintu, kat pintu.
3: Kat pintu dah nampak orang
1: siapa-siapa. Baru dengar elok, Mami. Mami.
3: Ya.
1: Okey
3: lah. Okey lah, Mami okey. Duk makan ketupat.
1: Duk makan ketupat?
2: No.
1: Tu dia, pagi-pagi kena pulut dah. Lepas tu sekejap lah gaduh gaut.
3: Ani,
1: Jiran sedekah. Boleh makan, Mami. Beringat sikit makan pulut tu. Mami kan tak tahu dah hari tu makan pulut dah kek macam tu. Mami kek makan pulut banyak tu, jalan tak boleh.
3: Tak kira lah. Selagi boleh makan, makan
1: pi lah. Belak makan boleh, Mami. Beringat kan. Macam Mami peringat Bam-Bam lah. Mami ingat dah Mami peringat Bam-Bam baru ni. Bam-Bam kan suka minum ayat suar. Mami peringat Bam-Bam. Bam-Bam kurang-kurang sikit ayat suar. Minum ayat manis sama. Nampak tak?
3: Dia kena sama-sama. Yang manis dengan ayat suar dia sama level baru elok.
1: Sebab Mami tengok Bam-Bam. Mami kata kat Bam-Bam, Bam-Bam kurang-kurang sikit lah minum ayat suar. Minum ayat manis sama. Jadi Bam-Bam pun ingat lah kata-kata Mami tu.
3: Alah, minum yang mana baru muka
1: banyak. Nampak Ustaz Muhammad Syak beritahu, dia kata bahaya tau pulut tu, Mami. Jangan makan kalau tak ajak Ustaz Muhammad Syak makan sekali.
3: Terima kasih Ustaz.
1: Bagi nasihat. Okey, Mami.
3: Ya.
1: Kata laluan sikit, Mami.
3: Laluan? Bambang.
1: Ai. Salah tu.
3: Bambang.
1: Bagi syair, Mami.
3: Ya.
1: Mami.
3: Ya.
1: Bagi syair lah, dah silap lah.
3: Asyik macam nak pula.
1: Okey, tersebutlah kisah seorang mami di pokok senar. Tak boleh berjalan, makan pulut banyak, kena gaut. Contoh dia.
3: Okey. Hai Bam-Bam, yang mana dengan buat cerita. Mami makan tak jadi apa-apun.
1: Lagi.
3: Mana? Biba dengar lah, Mami nak kata. Alhamdulillah, makan apa pun masih lagi strong.
1: Mana kata laluannya? Menjawab tapi kata laluan tak ada ni.
3: Kata dia mana?
1: Tak ada pun tadi. Tadi kata kat Bam-Bam ya.
3: Biba yang menawan masih muda lagi. Nak makan apa pun janganlah terhalang.
1: Biba ya Bam-Bam tak nak kata laluan. Mungkin tak apalah masih, Mami.
3: Kata ada.
1: Mana ada, tak dengar pun.
3: Okeylah Bam-Bam, cuit sangat.
1: Macam nyampah pun jujur tu. Okay, Mami. Terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
1: Dah, dah, dah habis lah.
3: Hai.
1: Mami.
3: Topik apa?
1: Mami.
3: Ya.
1: Mami, okey. Sebut pasal topik ni memang kena dengan Mami lah.
2: Ya, duit.
1: Sebab Mami ni...
3: Lalu semua kena dengan Mami.
1: Nak buat macam mana dah Mami tadi pun kena dengan topik?
3: Okey lah, okey apa dia?
1: Sebab Mami kan faham lah. Mami, hobi Mami pun habis duit palong.
2: Okey.
1: Kan? Betul tak? Betul tak Mami cakap? Nampak gelak tu. Betul tak kan? Satu Pulau Pinang antara. Itu hobi Mami. Betul tak betul?
3: Ingat Mami cengkel dengan
1: kau. Tak, Mami sendiri cakap. Mami hidup happy. Kerja Mami, hobi Mami pun habis duit palong. Mami mengaku. Kalau tak percaya, tanya pendengar-pendengar kita. Satu Pulau Pinang dah dengar dah apa yang Mami cakap.
3: Mami duit. Saja Mami buat dadah tapi duit tepi berlambak
1: tu lah. Memang banyak lah sebab Mami duk berhabis duit palong. Duit palong Mami ambil simpan. Palong Mami berhabis. Betul tak?
3: Nak bagilah kan.
1: Nampak tak? Betul tak betul? Betul tak betul? Mami?
3: Ya, saya minum ayam.
1: Sempat minum ayak. Sempat minum ayak no. Baik Mami. Jadi kita nak tahu ya. Mami, kita nak tahu berkaitan dengan perbelanjaan bulanan Mami dan juga Pak Long lah eh. Bukan apa ya. Sebab yalah, walaupun Mami hidup happy-happy kan. Semua benda orang bayar, tak ada masalah. Tapi bagi Mami sendirilah. Dia teruk sangat batuk tu. Jadi macam mana bagi Mami sendiri? Adakah bagi Mami ada orang kata apa cara Mami menguruskan perbelanjaan setiap bulan? Ataupun ada makan tak nak sudah. Kau macam mana?
3: Mami kan. Bagi Mami lah sejak-sejak kata ada ber ni kan dengan Tok Pak Long kan.
1: Berapa Mami?
2: Berapa
1: Mami nak
3: berusia, berusia.
1: Berusia dah tua lah sejak tua-tua ni kan. Macam tu kah?
3: Nak
1: selit
3: juga.
1: Tak contoh Mama tak tahu berusia tu apa dia. Dia tu berusia ni macam
3: berusia
1: ni macam orang yang umur 70, 80, 90 macam tu lah. Macam Mami umur 79 kan?
3: Apalah, up to you lah.
1: Okay Mami. Okay, memandangkan Mami dah berusia 79 tahun. Jadi Mami, teruskan. Kata up to you.
3: Okay. Lepas tu orang kata kehidupan Mami dengan Pak Lu, Alhamdulillah taklah sempit kan. Walaupun anak bagi kan. Dengar lah ni.
1: Dengar lah Mami takkan tengah lena.
3: Tapi Mami, Memang orang kata suka shopping. Macam tu.
1: Tahu dah Mami abang ni.
3: Tapi kain baju Mami tak shopping lah sangat-sangat. Mami shopping benda makanan.
1: Betul.
3: Order ikan bilis, Mami order ikan talam.
1: Itulah, Sami buka TikTok, order ikan bilis kat dapur hangit. kan? Okey, jadi betul.
3: Betul kan? Mara ingat yang Mami kata pinek grek kan?
2: Okey.
3: Kan? Itulah, Mami seronok lah pergi tengok tempat derian tu kan? Bukanlah bagi banyak sangat.
1: Betul-betul penuh bonek ya.
3: Tak ada. Bonek anak menakar. Mereka pergi bukan mengkereta Mami.
1: Okey.
3: Betul kan? Habislah juga kan. Tapi Mami tak rasa macam nyesai lah. Baik-baiklah.
1: Memang tak menyesal. Bukan duit Mami. Memang tak menyesal lah cerita dia.
3: Tuhan bagi Allah bagi macam cara umur Mami dengan Pak Lu susah juga nak dapat cara umur Mami dengan Pak Lu ni kan.
1: Betul.
3: Kata bonus kan.
1: Apa
3: kita nak suka-suka. Kita rasa nak makan apa kita makan.
1: Sejuk Mama
3: sejuk. Tak lah makan banyak pun kan.
1: Setuju sangat-sangat.
3: Betul. Suka tengok ronda-ronda apa semua. Tapi duit yang untuk sakit demam ada Mami simpan.
2: Alhamdulillah.
3: Mami tak. Mami pesan kat anak-anak kalau mak tak ada mati. Ambil dalam beg mak ada satu tempat mak tak macam tu.
2: Okey, Bambang. Boleh minta.
1: Baik. Apa cakap macam tu, Diba? Diba, beradab sikit, Diba. Okey. Baik, Alhamdulillah.
3: Peringatan, kan?
1: Baik. Jadi, ramai juga.
3: Lepas tu, bil-bil bayar perhatian bagi clear. Macam tu lah. Jadi, hati ni Lapang dada, lapang jiwa, lapang minda semua. Mami tak ada kosong apa.
1: Alhamdulillah. Yeah. Nampak dah kan. Dia, yang penting hidup ni kan Mami, ketenangan sebenarnya.
3: Betul. Ketenangan susah dibeli.
1: Ya, betul.
3: Tidur pun tak letak tangan atas kepala kan. Semua orang duit banyak dia letak tangan atas kepala.
1: Ya, sungguh. Macam Mami duit banyak, tak letak tangan atas kepala pun. Simpan bawah bantai lah. Macam Mami lah. Mami. Mami.
3: Ya.
1: Apa nama, tak apa, tak apa. Saya Bambang PM tepi lah. Dah, nama Bambang masuk sekali ya.
3: InsyaAllah lah.
1: Baik Mami. Apa dia Mami?
3: Kata ni kan. Combi pula dah. Bambang kan. Bukanlah kata Mami ni baik. Tapi ada, kalau kita ada lebih sikit, kita perlu sedekah lah kat orang. Kalau orang makan, kita bayar.
1: Alhamdulillah.
3: Kita macam tu.
1: Baik, baik.
3: Ustaz kata, rasa yang akan main ganda lagi. Macam
1: tu lah. Ustaz kata lah.
3: Ustaz
1: kata, alhamdulillah. Baik. Apa pun ramai je bagi tahu. Mami kalau nampak, kalau memang kami makan kedai tu, Mami bayar satu kedai tu. Dahsyat tu.
3: Tak ada.
1: Baik Mami, insyaAllah Mami. Apa pun bapa doakan, semoga Mami sentiasa dimurahkan rezeki. Dah dilapangkan rezeki. Dan yang paling penting, orang kata apa, sentiasa hidup dalam ketenangan. Ketenangan tu mahal tau.
2: Betul.
1: Baik, masih Mami nak
3: pesan. Walau ada duit tinggi langit pun, kalau ketenangan tak ada, memang hidup kita.
2: Betul.
1: Ya, betul. Setuju sangat Mami. Jadi Mami, apa yang okey mulai pada hari ni, lepas ni kalau pergi shopping ke, pergi makan ke apa ke, tolong guna duit Mami lah. Dengan probably duit Pak Long tau. Kesian kan Pak Long. Pak Long tak tenang. Pak Long tak tenang tau. Kalau kata
3: pergi... Pak Long yang nak ambil duit Mami.
1: Pak Long ambil duit Mami. Macam tu no. Baik, faham. Saya report dekat cikgu. Baik Mami, terima kasih Mami.
3: Salah nak doa
1: sikit. Silakan Mami.
3: Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umur Biba.
2: Amin.
3: Bambang, Combi dan semualah, murahkan rezeki mereka.
1: Amin.
3: Selamatilah kehidupan mereka.
2: Amin, insyaAllah.
3: Berkatilah hidup mereka. InsyaAllah. Amin, ya Rabbal
1: Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang baik-baik juga berbalik kepada Mami lah.
3: Amin.
2: Terima kasih Mami.
3: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Satu jawapan yang membuatkan Bambam tak, orang kata apa, tak potong ayat Mami tu lah, ketenangan tu tau. Sebenarnya kan, sebab
2: duit
1: kita
2: langit.
1: Kita ni kadang-kadang ada Mami kira bersyukur tau. Sebab apa, di usia Mami yang macam ni, orang kata apa, tak perlu nak kerja berat-berat dah. Cukup lah sekadar apa yang ada ni untuk hidup. Kita kena faham eh, dekat luar sana dalam cabaran orang kata apa, kehidupan seharian kita ni, ada orang yang berusia 70 tahun tapi terpaksa lagi bekerja. Sebab apa nak sara anak-anak, nak sara keluarga dan sebagainya. Kalau ikutkan umur 70 tu dah
2: rehat lah.
1: Dan kata pun dah sepanjang usia, daripada muda sampai umur 70 tu dah penat dah. Dah lalui pelbagai ujian, pelbagai cabaran kan. Tapi bila main usia-usia mah ni kan, terpaksa juga kerja. Sebab apa? Sebab nak cari rezeki. Sebab apa nak bawa masuk mulut, nak makan kan. Jadi kita ni kena bersyukur tau. Sebab apa, apa yang Allah bagi kepada kita ni, kita bersyukur. Dan insyaAllah kita doakan semoga kita dilapangkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Okay, baik, kita nak sembang banyak lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Macam biasa untuk anda yang mungkin nak kongsikan, boleh call 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9957. Okay, 8.30 minit pagi, minit Piala Dunia. Terus Metro FM, segalanya untukmu.
4: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung.

0: pagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
4: Bawa usir, Bas.
3: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
5: Maklumat diterima, kami sedia dia atas gerak. Over.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
2: Switzerland layak kepusingan 3-2 selepas muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1. Ruben Vargas membuka jaringan sejurus babak kedua bersambung sebelum Johan Manzambi menggandakan kelebihan pada minit ke-57. Promise David merapatkan jurang buat Kanada pada minit ke-76, namun ia tidak mencukupi untuk mengelakkan kekalahan. Walaupun tewas, Kanada tetap mengesahkan tempat kepusingan 3-2 selaku naib juara kumpulan. Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina menutup kempen dengan kemenangan 3-1 atas Qatar hasil jaringan Kerim Alashbegovic, gol sendiri Sultan Albrecht dan Emin Mamic, manakala Hassan Al-Haidos menjaringkan gol tunggal pasukan Qatar.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Rizal, Rizal, awak mami dengar adik hang duk keriau dari tadi. Kuat oh, dengar sampai rumah mami. Susah hati mami. Tu yang mami mai jenguk ni. Pasal apa tu?
1: Adik ni duk keriau sebab dia nak ikut mak pergi market mami. Rizal pun tak tahulah nak buat apa ni. Satgi Rizal pagi penampak sampai balik pulau kot.
0: Eh, jangan macam tu. Awak mak tak bawa dia. Kesian dia keriau lama tu.
1: Bukan mak tak mau bawa dia mami. Tapi mami tahulah, satgi mak tak menang tangan. Nak pegang beg lagi, nak pegang dia lagi. Dalam market ikan tu takut lincin, satgi jatuh naya.
0: Betul-betul itu Rizal. Bahaya juga. Baik beringat sebelum jadi nah. Rizal pujuklah dia elok-elok, ajak dia main. Mami balik dulu nah. Apa-apa satgi panggil mami tau.
1: Baik-baik mami, baik.
2: Munshi, nak tanya kat Munshi ni, selalu sangat dia dengar perkataan awak. Awak tu apa dia, Munshi?

0: Dalam dialog tadi, Kak Munah ada sebut awatnya, kan? Perkataan awat tadi biasanya disebut oleh orang Pulau Pinang membawa maksud kenapa, pasal apa ataupun mengapa.
1: Oh, okey. Yang selalunya kalau kita tengok di Pinang ni, mereka selalu panggil Mami, Mami. Mami tu maksud dia apa pula?
0: Mami tu kalau di sini merujuk kepada ibu saudara ataupun kita sebut mak saudara ataupun lebih kepada makcik.
1: Oh, jadi orang Pinang ni selalunya kalau tengok makcik tu biasa mereka sebut Mami lah.
0: Ya, betul.
1: Oh, mereka panggil Mami tu maksudnya makcik lah, kan? Ha, hak yang jenguk ni. Jenguk ni apa dia pula, Munshin?
0: Jenguk ni kalau ikut apa yang dilakukan oleh Kak Munah tadi, dia mai jenguk. Maknanya dia datang untuk bertanya khabar. Nak tahu keadaan macam mana. Mungkin dia dengar sesuatu yang merisaukan dia. Jadi, sekadar bertanya khabar. Jadi, mai jenguk lah. Orang kata mai suar muka.
1: Mai jenguk, mai tengok, mai tanya apa yang berlaku lah macam
0: betul,
1: tu.
0: Betul, betul.
1: Tapi hak yang tak menang tangan tu pula, apa dia Munshi?
0: Tak menang tangan ni kalau kita tengok apa yang dimaksudkan oleh Rizal dalam perbualan tadi, menunjukkan mak dia tidak ada upaya untuk membawa barang yang banyak. Kan, maknanya mungkin nak pegang adik lagi, nak pegang beg lagi. Jadi tiada keupayaan lah untuk membawa lebih barang lah.
1: Jadi macam tak boleh nak kawai lah kalau betul tak menang tangan tu. Sebab tangan ada dua, tapi kadang-kadang kita nak kena buat banyak benda tu.
0: Betul.
1: Jadi tak menang tangan orang sebut.
0: Betul.
1: Patutlah. Hak yang lincin pula, apa dia tu Munshi?
0: Lincin ni maknanya logat Pulau Pinang sepatutnya licin, tapi disebut lincin, merujuk kepada permukaan lantai yang licin dan mudah menyebabkan kita tergelincir lah, terjatuh ke. Jadi tidak sesuai lah, agak bahaya.
1: Biasa orang Pinang tak sebut licin, dia sebut
0: betul.
1: Lincin.
0: Betul.
1: Oh, lagu tu
0: ditambah N di tengah tu. Jadi licin, jadi lincin.
1: Itulah logat kita.
0: Betul.
1: Hak yang naya tu pula tu, apa dia tu?
0: Naya ni kalau kita ikut ejaan dia, ikut lorat kita lah, N-A-Y-A ni, rujuk pada kesian. Maknanya seolah-olah teraniaya.
1: Kita tak sebut penuh aniaya, kita sebut naya.
0: Naya, kita ambil separuh saja.
1: Tu lorat kita lah tu.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih Munshi atas pencerahan tadi mengenai dengan lorat kita, lorat Pulau Pinang lah.
2: Lorat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Pani.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menokak ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Pagi-pagi 8.45 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Yes, Bambam masih lagi temankan anda dan ditemani oleh
3: Baby Biba.
2: Lain macam. Dan juga Abang Mihat kita. Abang Mihat kita pun ada juga. Untuk anda yang mungkin nak berkenalan dengan Abang Mihat kita, boleh tengok di TikTok Live Mutiara FM. Sebab dia seorang yang rajin, sangat-sangat rajin. Kadang-kadang pagi-pagi hobi dia bertukang. Kadang-kadang dia ketuk pintu, kadang-kadang dia ketuk dinding kan. Itu hobi dia lah. Dan kadang-kadang juga hobi dia plek-plek. Dia kadang-kadang pagi-pagi bangun-bangun tidur tu kan, dia akan rebus kaki dulu. Itulah rebus kaki lembu. Sebab dia memang minat makan kaki lembu ni. Itu hobi dia lah.
3: Sama macam Bibah.
2: Baik Bibah, kita nak kongsikan lagi berkaitan topik kita hari ni. Bibah,
3: bagaimana anda menguruskan perbelanjaan?
2: Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo. Awak jadi lagu tu. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, bagaimana dan cara macam mana anda menguruskan perbelanjaan anda. Kalau kita tengok penjawab-penjawab awam, mungkin gaji hari ni lah. Ada yang masuk semalam, ada yang masuk hari ni kan. Dan kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Tera FM. Ini kiriman yang Bambam nak kongsikan daripada Umi Syifa Syafi ni. Assalamualaikum Bambam, Biba, apa khabar? Harap sihat-sihat selalu hendaknya. Pasal duit gaji no, saya dari dulu masa kerja pegang duit sendiri sampailah jadi bini, jadi mak budak, pegang gaji tok laki. Memang saya akan setelkan semua payment dulu, kereta, motor, bil api, ayak, sewa rumah, loan mara katanya. Setelkan segala mak nenek dulu, baru rasa lega nak berbelanja. Bukan apa tau Bambam, Biba, kalau kita berbelanja dulu, dahlah lagi masuk mesti yang duk payment bulan-bulan tu jadi culah. Bila dah sangkut bulan depan jadi double lah pula. Kita pun tak tahu bulan depan tu duit lagu mana. Jadi buatnya ada apa-apa emergency ke jenuh. So better payment bulanan tu juga jangan bagi delay. Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naisha.
4: Ya,
2: how are you today? Alhamdulillah sihat. Dah menyorok belum pagi ni?
4: Dah
2: menyorok dah. Makan apa pagi ni?
4: Makan roti
2: pak sagi je. Cukup ke tu?
4: Cukup, 4 biji, 5 biji cukup.
2: 4 biji, 5 biji je. Ni saja nak cerita dekat Nasha lah. Ni adik Bambam dekat sini, nama dia Mehat. Dia kalau makan sekali tu 145 keping.
4: Teruk nak makan tengah hari.
2: Dia kata setiap saat tu ibarat sekeping apa dah roti 4 segi. Baik, kata laluan sikit Nasha.
4: Bambam, mengapa sui sangat? Mengapa lah comel?
2: Alamak,
3: Masih
2: Nasha. Okey Nasha, hari ni kita sembang berkaitan dengan perbelanjaan bulanan lah. Jadi macam mana Nasha menguruskan perbelanjaan bulanan Nasha sendiri?
4: Belanja Nasha tak banyak. Keluar seminggu sekali baru beli benda makan.
2: Seminggu sekali? Kira buat stok. Kira buat stok lagi, lah.
4: Lagi tak habis makanan tu, tak payah beli lagi lah. Patu apa duit nasi ni, duit nasi kurang dah. Duit simpan pun kurang dah. Nasi pergi tiket buku ni tinggal 100 malah nak ambil buat kelas. Makanan ada lagi.
2: Jadi penjimatan lah.
4: So ni orang tu ambil.
2: Tak mau tak mau macam tu kan. Jadi insyaAllah kami doakan kami doakan dekat Nasha, semoga dimurahkan rezeki, dah dilapangkan rezeki, dan insyaAllah orang kata apa mampu untuk orang kata apa menjalani harian kehidupan seperti biasa.
4: Masa dapat sebulan 300 di bantuan tu. Cukup lah nak beli pakaian, makanan.
2: Alhamdulillah. Ha, jadi satu
4: lagi pun tak ada mak ayah siapa nak bagi kek kita. Betul.
2: Jadi insyaAllah Nasha, kami doakan Nasha nah. Semoga dimurahkan rezeki, dilapangkan rezeki yang paling penting nah.
4: Amin.
2: Bye
4: bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, satu perkongsian daripada Nasha. Kita tahu status Nasha macam mana. Okey, dan Nasha orang kata apa, mengharapkan bantuan daripada JKM kan, untuk menampung kehidupan seharian selama sebulan kan. Okay. Jadi kita ni kalau kita tengok apa perkongsian daripada Nasha kita, RM300 bagi Nasha cukup untuk makan dan juga pakai. Bagi kita cukup, ni kadang-kadang gaji 3,000, 4,000, 5,000, ada yang gaji 10,000 pun dah asyik merungut. Tak cukup. Ha, jadi di mana orang kata apa, tahap syukur dan diri kita tu kan. Nampak tak? Satu benda yang kita ambil sebagai satu contoh, insyaAllah kita doakan semoga apa yang kita dapat setiap bulan, apa yang kita terima setiap bulan, insyaAllah cukup untuk kita, orang kata pesara kehidupan kita kan. Dan juga insyaAllah untuk kita menampung perbelanjaan seharian kita. Ada yang cakap, ada yang komen juga di TikTok, katanya tak cukup bam RM300. Ya, itu bagi kita. Bayangkan bagi Nasha RM300. Yalah, walaupun dia seorang RM300. Ada je orang yang hidup seorang macam dengan Nasha. Tapi gaji RM5,000-6,000. Tapi bayangkan, itu pun tak cukup. Jadi Nasha bersyukur dengan apa yang diberikan. Cukup katanya untuk makan dan juga pakai. Jadi insyaAllah kita doakan buat Nasha dan juga untuk sahabat-sahabat kita kat luar sana yang mungkin juga hanya mengharapkan bantuan daripada JKM saja untuk menampung kehidupan kita. InsyaAllah dilapangkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan. Okay? Baik, kita nak masuk lagi pemanggil waktu ni. Halo, siapa talian?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama nak?
0: Mama kenal.
2: Kan Mama dah cakap tadi, line telefon kami ni dah lam. Kalau baru nak telefon, tak ada nak keluar cakap tu, tahu dah apa yang cakap hati tu. Sebab tu kadang pagi-pagi Mama duk suruh apa nama mami kita duk depan pintu, Kak Zah kita duk bawah pokok pelam. Bukan apa, sebab pokok pelam tu dia ada getah. Yang tu sebabkan kami lagi cepat dapat.
0: Yalah.
2: Mama nak?
0: Ya.
2: Apa abang pagi ni?
0: Mama nak tak ni, kau tak dapat.
2: Oh ya ke? Ha, tak apa, lain kali boleh usaha lagi. Dapat hari ni alhamdulillah lah ni.
0: Alhamdulillah.
2: Mama nak hari ni macam biasa, oat ni makan.
0: Ya.
2: Ada cuba ubah sikit Mama nak. Besok jangan makan oat.
0: Tak lagi nak makan
2: kete
0: goreng
2: kot
0: lagi.
2: Nasi goreng
0: sekejap
2: lagi.
0: Kete goreng.
2: Kuih tiaw goreng. Ha, alhamdulillah. Mama nak memandangkan Mama dah makan oat dah sebagai menyorok pagi ni, sekejap nak makan kuih tiaw goreng pula kan. Apa kata Mama nak? Bagi sikit kata laluan sambil boh syak eh.
0: Mama nak buka roti.
2: Tak apa, ikut bam-bam lah. Boleh? Tersebutlah kisah. Ikutlah.
0: Okey. Tersebutlah kisah Abang Mam yang comel.
2: Boleh.
0: Abang Mam yang comel dan sweet. Dan tiba yang cantik dan itu suaranya.
2: Pasanglah. Sagi kena pergi beli baru. Okey, baik Mama Nah. Hari ni kita sembang berkaitan dengan perbelanjaan. Cara Mama Nah menguruskan perbelanjaan. Kadang-kadang ada setengah isteri ni tugas dia besar, bukan kata menguruskan kewangan sendiri saja, menguruskan kewangan keluarga. Sebab apa? Ada suami tak sempat nak tengok perbelanjaan dekat rumah. Kadang-kadang bini kat rumah ni lebih mengetahui daripada suami.
3: Betul.
2: Kan? Jadi macam mana bagi family Mama Nah sendiri, macam mana menguruskan perbelanjaan harian?
0: Sama-sama.
2: Ya.
0: Kita settle lah yang apa yang
3: komitmen
0: yang berat-berat dulu kan. InsyaAllah rumah dah habis.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi yang benda-benda yang ni je lah.
2: Benda-benda ni tu benda-benda apa tu?
0: Benda-benda perbelanjaan dalam hari-hari tu. Kita tengok lah apa yang tak ada di rumah. Kemudian dah kita settle, mana kita ambil yang yang bahagian yang lebih tu kita simpan. Jangan tak simpan, kena simpan.
2: Kena simpan no?
0: Walaupun sikit.
2: Jadi kalau kata contoh bagi Mama Nur sendiri lah kan, berapa target? Kalau Mama sendiri nak kongsikan angka lah kan, berapa yang Mama Nur target setiap bulan untuk buat sebagai simpanan tu?
0: Simpanan tu dalam 500
2: 500 simpanan, alhamdulillah.
0: Sebab anak-anak pun dah okey dah. Banyak pun habis. Okey lah, tak ada masalah lah sikit kan. Kalau dengan mereka lah kan. Tapi tak apa lah, kita pun dah nak cincin dah.
2: Alhamdulillah. Jadi lega lah no. Rumah pun dah beda. Boleh ada simpanan kan. Orang kata apa, nanti bila dah bersara full time bersara nanti taklah kalut sangat kan.
0: Tapi lepas bersara ni jangan dah.
2: Jangan apa?
0: Buat loan-loan apa, pinjaman apa pun
2: jangan dah. Hatu penting tu Mama Nur. Sebab Mama Nur pun boleh tahan juga perbelanjaan Mama Nur. Kan? Ingat Bam-Bam tak tahu lah. Maintenance tinggi Mama Nur ni.
0: Perempuan ni memang macam tu.
2: Betul lah Bapak cakap. Orang perempuan ni maintenance tinggi.
0: Tapi kena tengoklah kita dengan kita punya bajet.
2: Betul. Jangan berlebihan lah orang kata kan. Ukur baju di badan sendiri. Jangan ukur baju badan Bam-Bam sebab besar sikit badan Mama Nur. Kan?
0: Mama Nur pun sama.
2: Okey, baik. Apa-apa Mama Nur, insyaAllah kita doakan semoga dimurahkan rezeki sana.
5: InsyaAllah.
0: Sama lah
5: berbalik
0: kepada
5: Mama
0: dengan Biba.
5: InsyaAllah.
2: Amin. Baik, terima kasih Mama Nur. Assalamualaikum.
0: Salah.
2: Itu dia Mama Nur. Saya tertarik dengan apa yang Mama Nur kata tadi kan. Biba. Yeah. Kata apa, simpanan tu. Ketahuilah bahawasanya di Malaysia kurang daripada 50% Malaysia yang tidak mempunyai simpanan walaupun RM1,000. Bayangkan kalau kata tak ada langsung simpanan, tiba-tiba susah. Emergency kan. Bukan kata soal-soal lain. Soal kesihatan. Soal pembelanjaan. Soal-soal lain kan. Orang kata apa, Mama Nur ingat lagi satu pesanan lah. Orang lama dekat Bam-Bam lah kan. Paling kurang, walaupun sekarang ni orang dah tak ada cash tau. Orang tak pakai cash. Orang pakai telefon. Telefon tinggal nak bayar, nak beli minyak pun tak boleh. Nak beli makanan, bukan nak beli makanan, nak beli air suam pun tak boleh. Kan? Sebab segala-galanya semuanya menggunakan telefon. Tapi pastikan dalam beg duit kita tu, dalam wallet kita tu kan, paling-paling kurang ada RM50 sekeping yang diselitkan dekat belakang tu. Kan? Tiba-tiba motor rosak ke tengah-tengah jalan, tiba-tiba minyak habis ke, telefon internet tak ada, telefon tinggal ke, ada orang kata apa, kecemasan yang boleh kita gunakan duit kecemasan kita tu kan. Dan juga perbelanjaan kita uruskan dengan baik dan cuba untuk menabung walaupun RM5 sebulan. Sebab apa tahu, simpanan ni pun penting untuk kita gunakan waktu kecemasan. Okey, baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, kita pun nak ikuti utama 9 pagi tepat pukul 9 pagi. Selepas utama 9 pagi kita akan ikuti seperti biasa Go dengan RTM dan juga Kopi Bulan Pagi, dan selepas tu kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Cara anda menguruskan pembelanjaan anda, apa yang anda dahulukan, dapat gaji simpan dulu biar dia siap-siap lambeng dulu ke, bagi dia menapas sikit, merasa sikit, ataupun dapat-dapat gaji tak sampai 10 minit, selesaikan seluruh komitmen-komitmen yang ada, ataupun pakai dulu komitmen, cerita belakang. Kenapa anda memilih untuk melakukan sedemikian? Okey, 0417 389, ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terafam 0050 8097 FM, segalanya untukmu.

Aurora FM. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam para itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkaria berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, maka UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Berkanan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Savary waiting for it. Oh, and he's put it wide. It's the movement again. Oh, flicked on Rahimi with the touch. And in. Sofyan Rahimi. Oh, and Pasic. Of course, so is that stayed in play? It has. Oh, they're going to be in here. That's it.
1: Itulah highlight perlawanan di antara Morocco dan juga Haiti dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Empat jaringan oleh Morocco, di antara penjaringnya Ashraf Hakimi pada minit ke-39, Ismail Saibari pada minit ke-45 dan juga Sofyan Rahimi minit ke-78 dan juga Yassin pada minit ke-89, dan dua jaringan, okay, satu on goal oleh Yassin dan juga Wilson Isidro pada minit ke-40. Tiga, okay. Dan Morocco bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan bergaya 4-2 ke atas Haiti, walaupun Haiti berjaya menjaringkan 2 gol dan Morocco menguasai hampir keseluruhan permainan dengan 69% penguasaan bola dan 19 percubaan ke arah gol. Dan jaringan Ashraf Hakimi, Ismail Saibari dan juga Sofyan Rahimi dan Yassin memastikan kemenangan selesa buat pasukan Afrika itu. Okey, baik, demikian untuk Gol Dunia RTM, dan pastinya kita nak kupas lebih lanjut lagi berkaitan dengan dua perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi dalam Kopi Bola Pagi.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: e tutta la storia Kain.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Kanza Kopi Bola Pagi. Pagi ni kita nak berikan tumpuan untuk dua perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Dan kita nak mulakan terlebih dahulu perlawanan di antara Switzerland dan juga Kanada. Sebelum sepak mula, Kanada hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan B. Namun Switzerland mempunyai perancangan yang berbeza. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, mereka meledak dua gol dalam tempoh 11 minit menerusi Ruben Vargas dan juga Johan Mazambi untuk mengubah sepenuhnya kedudukan kumpulan. Yang mana kemenangan 2-1 ini bukan sahaja memastikan Switzerland menamatkan saingan sebagai juara kumpulan, malah memberi kelebihan dari segi laluan kepusingan kalah mati. Ruben Vargas membuka jaringan hanya 40 saat selepas babak kedua bermula dan Johan Mazambi menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 dan Murad Yakin membuat 4 pertukaran dalam kesebelasan utama. Switzerland menamatkan saingan dengan 7 mata dan ini kemenangan kedua Switzerland dalam peringkat kumpulan dan mereka kini menunggu lawan daripada kelompok kumpulan tangga ketiga terbaik. Kanada menyerang lebih banyak tetapi Switzerland lebih berkesan. Statistik menunjukkan Kanada sebenarnya lebih agresif dan mereka melakukan 13 percubaan, 7 daripadanya tepat ke sasaran.

0: Selain memperoleh 7 sepakan penjuru, namun Switzerland jauh lebih klinikal apabila berjaya menjaringkan 2 gol daripada hanya 6 percubaan keseluruhan. Gol Promise David pada minit ke-76 menghidupkan semula harapan Kanada. Tetapi segala tekanan pada penghujung perlawanan gagal menghasilkan gol penyamaan. Switzerland bertahan dengan tenang sehingga wisil penamat. Kanada mencatat 13 percubaan berbanding 6 milik Switzerland dan Kanada menghasilkan 7 percubaan tepat ke sasaran. Kanada memperoleh 7 sepakan penjuru, manakala Switzerland memiliki 55% penguasaan bola dan Switzerland melengkapkan 444 hantaran dengan ketepatan 84%. Promise David menjaringkan gol pertamanya dalam Piala Dunia 2026. Kedua pasukan teruskan perjalanan ke pusingan kalah mati. Walaupun tewas, Kanada tetap boleh berbangga kerana berjaya layak ke pusingan kalah mati sebagai naib juara kumpulan selepas mencipta kemenangan terbesar dalam sejarah mereka dengan membelasah Qatar 6-0. Dan mereka sekali lagi membuktikan bahawa skuad kendalian Jesse Marsh mampu bersaing dengan pasukan Eropah. Bagi Switzerland pula, kemenangan ini mengesahkan status mereka sebagai antara pasukan paling konsisten dalam sejarah kejohanan setakat ini. Mereka mengumpul 7 mata daripada 3 perlawanan dan kini membawa momentum terbaik ke pusingan seterusnya. Dan seterusnya kita nak kongsikan perlawanan di antara Bosnia dan Herzegovina bertemu dengan Qatar, yang mana Bosnia dan Herzegovina menang 3-1 ke atas Qatar. Bosnia tutup kempen dengan kemenangan penting selepas sekadar mengutip 1 mata dari 2 perlawanan pertama. Bosnia dan Herzegovina akhirnya menamatkan saingan kumpulan dengan kemenangan 3-1 ke atas Qatar, dan keputusan ini menghidupkan peluang Bosnia untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara pasukan tangga ketiga terbaik. Bosnia mempamerkan aksi yang lebih tersusun dan berani sejak wisil pertama. Walaupun Qatar berjaya merapatkan jurang sebelum rehat, namun Bosnia kekal tenang dengan babak kedua dan memastikan 3 mata menjadi milik mereka menerusi jaringan Ermin Mehmic pada minit ke-80. Karin Alejbegovic membuka jaringan pada minit ke-29. Sultan Albrink menjaringkan gol sendiri pada minit ke-34. Ermin Mehmic melengkapkan kemenangan pada minit ke-80 dan Bosnia melakukan 15 percubaan berbanding 9 milik Qatar. Bosnia memiliki 55% penguasaan bola dan mereka kini menunggu keputusan kumpulan lain untuk menentukan nasib ke pusingan kalah mati. Dan seterusnya, Karim Alejbegovic terus menyinar antara nama yang semakin mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 ialah Karim Alejbegovic, dan mana pemain yang berusia 18 tahun itu sekali lagi membuktikan potensinya apabila membuka jaringan buat Bosnia menerusi 1 penyudah berkualiti sebelum menjadi ancaman berterusan kepada pertahanan Qatar. Dan prestasinya sepanjang kejohanan menunjukkan Bosnia yang memiliki generasi baharu yang mampu menjadi tonggak pasukan untuk tempoh yang panjang di sebalik kehadiran pemain berpengalaman seperti Edin Dzeko. Dan yang pastinya, Alejbegovic kini muncul sebagai pemain yang paling menyala dalam kem Bosnia. Dan seterusnya, Qatar gagal ulangi detik istimewa. Piala Dunia 2026 berakhir dengan kekecewaan buat Qatar selepas meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketika seri dengan Switzerland, Qatar gagal meneruskan momentum apabila tewas kepada Kanada dan juga Bosnia dalam 2 perlawanan yang berikutnya. Walaupun Hassan Al-Haidas berjaya menyamakan kedudukan sebelum tamat babak babak pertama, Qatar gagal mengekalkan disiplin permainan selepas rehat dan kekalahan ini menyaksikan mereka menamatkan saingan di tangga tercorot kumpulan B dan tersingkir daripada kejohanan. Hassan Al-Haidas menjaringkan gol peminit ke-42 dan Qatar mencatat ketetapan hantaran 88% dan mereka memperoleh 5 sepakan penjuru sama banyak dengan bosnya, namun Qatar melakukan 14 kekasaran sepanjang perlawanan. Sultan Al-Brik menjaringkan gol sendiri pada minit ke-34 dan Qatar menamatkan kempen dengan hanya 1 mata daripada 3 perlawanan. Demikian 2 perlawanan penting yang telah pun berlaku awal pagi tadi di antara Switzerland dan juga Kanada bersama dengan Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar awal pagi tadi. Okey, jadi untuk anda terus dapatkan pelbagai lagi info-info yang menarik sepanjang kempen Piala Dunia 2026, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tengok jam sampai ke rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami,
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: GPM.
1: Segalanya untukmu.
2: Yes, Antara FM, segalanya temu 9.44 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang terus menonton di TikTok Live Mutiara FM pagi ini. Dan pasti kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Cara anda menguruskan perbelanjaan anda. Okay, baik, kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni jerit-jerit ni?
3: Tak marah eh. Bukan marah.
2: Habis tu jerit-jerit ni pagi-pagi jerit-jerit dah kat Bambam ni pasal apa?
3: Bambam?
2: Ya, saya.
3: Alhamdulillah. Dia last orang kata sikit hal.
2: Apa?
3: Sikit hal lah depan.
2: Yang mana kalau tim Encik Noh boleh awal? Tim Encik Noh boleh awal? jangan macam-macam Cik Noah. Ingat saya tak tahu.
3: Nak buat macam mana kan?
2: Itulah. Sebab biasanya jangan bongkok sangat lain kali.
3: Dah tertulis.
2: Tertulis Cik Noah. Okey, mukadimah sikit Cik Noah, ringkaskan.
3: Saya ringkas-ringkas sudah lah. Si tembang sudah berbunyi. Bambang cuitnya.
2: Ada pantun nak?
3: Dari Sabah hingga Kecenya. Bibah. Manisnya.
2: Bibah tak ada.
3: Pantun Bambang sekali tak ada.
2: Baik. Silakan. Cepat.
3: Pergi ke Sabah bersama Kak Lila. Ziarah Pak Ia sakit tulang rusuk. Bambang baby Bibah gaji bila? Gaji saya esok.
2: Alhamdulillah. Baik, Bambang jawab lah. Pagi-pagi nak mandi guna ayam perigi. Tak tahulah bila nak gaji.
3: Nampak ayat habis dah apa? Habis dah apa?
2: Dia ayat samat. Baik, apa nama Cik Anwar kita? Cik Anwar kata Cik Anwar and the team. Pagi besok gaji kan. Okey, bagi Cik Anwar sendiri dapat gaji tu kan. Bagaimana Cik Anwar uruskan gaji Cik Anwar tu?
3: Okey, sebelum tu Bambang sikit kan. Untuk siapa Allah lah kat Cik Umat kan. InsyaAllah juga untuk terima kami lah. Masjid kami atas dengan Pinang. Moga cepat sembuh dan dipermudah urusan lah. Bab gaji ni memang kita tengok kadang orang ada gaji hari. Kadang kita bersyukur lah ada yang gaji bulan. Macam saya kalau dapat-dapat tu Bambang, Mipo, yang pertama saya raih-raih yang kita duduk tengok TV. Kita duduk pakai elektrik, kita duduk mandi kan. Saya raih yang tu dulu, bil-bil tu yang paling utama lah.
2: Tu dulu?
3: Yang tu dulu. Lepas tu ada balance, kalau ada acuk lebih, saya bagi ke orang rumah dulu lah. Kalau lebih okey lah, kalau kurang tu ya, macam tu lah.
2: Macam tu. Jadi
3: contoh lagi macam belanja-belanja ni, saya jenis tak berbelanja orang kata setengah orang dia belanja bulan.
2: Okey.
3: Kalau ambil barang penuh, kami tak macam tu. Kalau sekali-sekali macam hari-hari macam pergi market, saya dah ulang 50.
2: RM50 lah?
3: Dia tak, kadang lebih, kadang tak lebih. Kadang dia ada balik.
2: Okey.
3: Saya tak ambil tau.
2: Baik.
3: Lepas tu pula, Bambang, Bibor, segala tu. Contoh, ini contoh. Kalau contoh kita ada motor, kadang ambil 8, kereta 5 pun kan. Contoh, kita kadang tu kita datang benda, kadang kita tengok rating insurans kadang juga ribu kena kereta tu.
2: Betul.
3: Motor pun ratus. Kalau ada sikit kita bayar dulu, janganlah orang kata duk peram. Peram dia main bulan depan bulan bila dia jadi banyak.
2: Jadi mana kata Mana kata Cik Noor tak ada masalah lah dari segi masuk kata untuk menguruskan orang kata apa nak bayar bulan-bulan ataupun juga kalau rotek kereta atau motor kalau mes gerbuk pun kira okey lah.
3: Buat masalah alhamdulillah, kadang dia mes untuk dia mai bang peluang gas lah apa tu alhamdulillah lah. Buat masalah lah kan.
2: Baik.
3: Macam mami kata tadi lah, hutang-hutang pun dah tak ada, kita tenang lah, tenang tu kita mau kan.
2: Patut dapat kota cukup-cukup tu nanti macam-macam perancangan. Hutang semua settle habis dah.
3: Alhamdulillah. Tapi Bambam Bibo yang tu lah kita tu tunggu.
2: Tunggu apa?
3: Yang lain-lain kita hutang pun tak ada. Yang cuma banyak bebel saja kan. Kita tunggulah. Mana nak tahu kau dapat menantu nanti ada 5 orang tak lepas lagi Bambam. Duit itulah kita akan gunalah sebagai menteri kewangan, kena bijak belanja Bambam.
2: Baik insyaAllah.
3: Betul Bambam?
2: Betul. Baik. Jadi lega lah siapa yang nak masuk Bina nak Cik Noor ni. Tak kalut dah lah.
3: Jumpa lagi lah Bambam. Yang itu kita nak cek kera tak jumpa lagi lah.
2: Dah lah bukan. Cik Noor kata siapa yang habuan anak-anak Cik Noor semua dah siap semua dah. Jadi siapa yang nak masuk Minang nanti sembai duit mas kahwin ni lah. No? Boleh macam tu?
3: Saya suruh Bambam cari tak jawab bela.
2: Ya ke? So Bambam cari ya? Boleh. Nanti saya tu cari lah. Boleh tak nak masalah. Cik Anwar punya pasal tak nak masalah.
3: InsyaAllah lah. Kalau gaji banyak, gaji sikit pun kadang kena belanja rumah pandai berhemat.
2: Mati-mati
3: lah tu Bambam Bibo kadang. Ada gaji sikit, ada sederhana, ada banyak kan. Gantung pada kita lah. Menteri kewangan kena pandai beda-beda.
2: Baik. Okay, Bambam terima kasih banyak Cik Noor lah.
3: Moga Bambam Bibo sehat selalu.
2: InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Tahun depan insyaAllah lah. Senegar kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sempat mencelah. Okay, itu daripada Cik Noor sini kan. Alhamdulillah kan. Kalau tengok. Kata-kata lah. Okay, yang mana yang dah mencapai usia yang orang kata apa. Yang bakal nak pencin tak lama lagi kan. Lega lah kan. Sebab hutang-hutang pun dah habis. Tapi di sebalik tu ada juga sahabat-sahabat kita yang masih lagi diimpit dengan hutang kan. Jadi insyaAllah apa yang paling penting adalah banyakkan berdoa dan juga usaha kan. Sebab apa? Kalau kita usaha sahaja kan, tak berdoa pun tak kena juga. Sebab apa? Yang beri rezeki kat kita ni siapa dia? Tuhan kita kan, Allah yang bagi rezeki kat kita. Jadi di sebalik orang kata apa, usaha kita tu insyaAllah jangan lupa untuk banyakkan berdoa dan juga yang paling penting, okay, semoga rezeki kita tu rezeki yang membawa rahmat dan juga keberkatan untuk kita bersama. Okay, baik, tugasan Bambam dah sampai di penghujung dah untuk hari ni. Okay, terima kasih untuk yang masih berkongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, bagaimana cara anda mengawal perbelanjaan anda, macam mana anda menguruskan kewangan anda. Okey, dan banyak cerita juga yang kita dengar daripada rakan kita, sahabat-sahabat kita hari ini. Jadi yang mana yang dapat gaji tu kan, orang kata apa, uruskan dengan baik, elakkan pembaziran, elakkan boros sentiasa. Okey, dan semoga dapat diuruskan sehinggalah dapat gaji yang baru pula nanti. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri, hiasi peribadi. Sepanjang

0: tahu ni apa hal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Muter FM, baru sempoi.
9: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Program Dialog Akar Umbi bagi mendekatkan institusi fatwa dengan masyarakat kini menjadi pendekatan proaktif Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Langkah turun padang menerusi program Irsyad Fatwa itu bagi memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang sahih dan tepat, sekaligus mengelakkan kekeliruan berkaitan hukum syarak. Mufti Pulau Pinang, Profesor Madya Datuk Dr. Mohamad Suki Hotman berkata, pendekatan itu bagi menegaskan bahawa sesuatu fatwa tidak boleh dikeluarkan secara peribadi. Sebaliknya, wajib dibincangkan secara menyeluruh dalam mesyuarat jawatankuasa fatwa negeri. Situasi lambakan rajah buah di negeri ini mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan penduduk tempatan. Tinjauan di beberapa lokasi jualan mendapati rata-rata pengguna menyambut baik penurunan harga. Peminat durian menyifatkan sebagai lubuk rezeki yang memberi peluang kepada semua golongan untuk menikmati variasi durian premium Pulau Pinang seperti udang merah dan black thorn tanpa perlu berbelanja besar. Namun, di sebalik keterujaan itu, masyarakat turut melahirkan kebimbangan terhadap nasib pekebun dan pengusaha kecil tempatan.
1: Tapi sebagai pembeli ni memang rasa inilah masanya untuk kami balas dendam lah untuk makan durian, sebab sebelum ni kalau bakar macam udang merah ke, musang king ke, black thorn ke, harga dia tu mahal sikit. Tapi tahun ni kita tengok pasaran tempatan tu makin meriah. So dekat merata tempat diorang jual. Harga pun tahu makin murah lah. Cuma kita harap peniaga ni boleh tetap jaga kualiti lah. Jangan sebab buah tu dah berlambak, hampa jual murah, lepas tu yang buruk pun boh sekali. Tapi apapun, untunglah siapa yang datang ataupun mai Penang untuk musim durian kali ni.
2: Seronok sebab tahun-tahun sebelum ni harga agak keras. Kali ni semua orang mampu beli.
3: Musim kali ni buah turun serentak, jadi saingan memang sengit. Kalau kerajaan dapat bantu mudahkan urusan ekspor ke luar negara, sekurang-kurangnya bekalan dalam negeri ni stabil dan harga pun taklah ranah sangat sampai menjejahkan modal pusing kami.
0: Fairul Nizam, Iqbal Malik dan Sahadah Hassan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang menahan 3 pekerja warga asing di sebuah sangkar ikan di perairan Teluk Bahang petang semalam. Pengarah Maritim Negeri, Kapten Maritim Mohamad Sufi Mohamad Ramli berkata, serbuan dilakukan hasil maklumat awam melibatkan 2 warga Myanmar dan seorang warga Bangladesh berusia antara 21 hingga 39 tahun. Pemeriksaan mendapati kesemua mereka gagal mengemukakan permit kerja yang sah. Selain itu, premis sangkar ikan berkenaan turut dikesan beroperasi tanpa lesen. Kesemua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Negeri untuk siasatan lanjut di bawah Akta Imigresen dan Akta Perikanan. Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP memperuntukkan lebih RM337,000 bagi projek menaik taraf kawasan Lapang Taman Tambun Jaya, Bukit Tambun. Selain menyediakan kemudahan rekreasi yang lebih selesa dan selamat kepada penduduk setempat, Datuk Bandar MBSP Datuk Badrul Amin Abdul Hamid berkata, projek hasil kerjasama Jabatan Landscap dan Jabatan Kejuruteraan itu merangkumi pembinaan dataran, laluan pejalan kaki, taman permainan kanak-kanak serta sistem pencahayaan malam menggunakan lampu LED solar. Komitmen berterusan MBSP dalam meningkatkan kualiti kemudahan awam secara berperingkat di seberang perai. Projek berkenaan memberi impak besar kepada persekitaran kejiranan yang berusia 20 tahun itu. Selain kawasan parkir baru yang disediakan turut bersifat pelbagai guna untuk aktiviti riadah komuniti. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Amiza Mansur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

FM. Okey, Metro FM segalanya untukmu. Dah pun 10.12 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM di siang ini. Hari Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Fokus Mutiara waktu ini, saya Aziz akan temankan anda sehinggalah jam 3 petang nanti. Dan untuk anda yang sedang memandu tu, sentiasalah berhati-hati. Terima kasih juga kepada Bambam dan juga Bibah tadi yang temankan anda. Jangan lupa untuk bersama-sama mereka lagi esok pagi, okey? Baik, hari ini apa yang menariknya? Hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu nanti kejap lagi pukul 10.30 pagi. Dan hari ini menariknya kita akan bercakap berkenaan dengan promosi Pesta Durian dan Buah-Buahan Negeri Pulau Pinang dan Road to Maha 2026 bersama-sama dengan tetamu kita yang cukup istimewa, iaitu Yang Berhormat Datuk Rashidi bin Zinol, ya, Esko Pembangunan Luar Bandar Agroteknologi dan Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan Pulau Pinang. Jadi untuk anda semua boleh bersama-sama dengan kami sekejap lagi pukul 10.30 pagi, okay? Dan hari ini pukul 11 pagi macam biasa, hari Khamis kita ada Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Kemudian pukul 12 tengah hari ada Everlasting Memory untuk anda dengarkan lagu-lagu terbaik Malas Segar untuk anda, okay? Jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami. Jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Metro FM, segalanya untukmu. 10.24 minit pagi waktu ini. Okey, sebelum kita bersama-sama dalam ruangan tajaan, saya nak share dengan anda tentang Ice Style hari ini. Saya pilih untuk anda, saya share untuk anda yang ada homestay, sedikit tips untuk anda. Jika homestay anda tu matlamatnya bukan sekadar cantik tapi juga membuat tetamu rasa selesa dan nak datang semula, anda boleh pilih tema yang konsisten. Contoh kampung moden atau tropika atau vintage klasik kan. Jadi anda boleh gunakan perabot yang tahan lasak, perabot yang mudah dibersihkan, meja makan kayu, katil berkualiti dengan tilam yang selesa. Juga anda boleh wujudkan Instagram spot, sudut bergambar dengan kerusi rotan, pokok hijau, lampu hiasan dan dinding bercorak batik atau anyaman. Jadi banyak lagi boleh buat sebenarnya, dekorasi yang sederhana, pencahayaan yang baik kan. Jadi kalau ada semua elemen ni, pastinya homestay anda tu akan jadi tumpuan dan pilihan juga kepada pengunjung ataupun tetamu yang datang kan. Jadi kena ada sesuatu yang menarik, kena ada spot yang best untuk ambil gambar. Sekarang kan banyak OOTD kan. Jadi semoga anda yang mengusahakan homestay tu ataupun inapan, rumah inapan ni kan, dapatlah buat sedikit kelainan kepada homestay anda. Okey, kejap lagi 10.30 pagi kita ada tetamu yang akan bersama-sama dengan saya. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ibrahim Diaz menjadi simbol pada generasi baru Maghribi yang semakin mendapat perhatian dunia. Selepas memilih untuk mewakili negara kelahirannya di pentas antarabangsa, beliau terus berkembang menjadi seorang pemain penting dalam skuad Atlas Lions. Ibrahim terkenal dengan kreativiti, teknik tinggi dan kebolehan mengubah arah permainan dalam ruang yang sempit. Ketika Maghribi mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022, dunia mula memberikan perhatian kepada bola sepak negara itu. Kini Ibrahim berpeluang untuk menjadi watak utama dalam usaha Maghribi mengulangi pencapaian bersejarah tersebut.

0: Ya, Mentara FM, segalanya untukmu dah pun 10.30 minit pagi waktu ini. Seperti yang saya janjikan dengan anda, waktu ini dikunci bersama-sama dengan saya. Kita ada yang berhormat Datuk Rashidi bin Zinol, Exco Pembangunan Luar Bandar Agroteknologi dan Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan Pulau Pinang. Assalamualaikum, Datuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, Datuk?
1: Alhamdulillah. Sehat hari ini.
0: Sehat hari ini. Hari ini kita tengok pun menarik juga ni kat belakang saya ni. Tentang pesta durian dan buah-buahan negeri Pulau Pinang dan juga Road to Maha, ya Datuk, eh? Ya. Jadi mungkin Datuk nak sharekan dengan kita semua kan berkenaan dengan pesta durian dan buah-buahan negeri Pulau Pinang dan Road to Maha 2026 ni, ya Datuk.
1: Okey, terima kasih DJ yang bertugas. Saya juga terima kasihlah sudi terima saya pada hari ini. Cuma hari ini kita nak sembang pasal pesta durian dan buah-buahan negeri Pulau Pinang. Jadi beberapa program ni kita nak perkenalkan durian-durian daripada variety daripada Pulau Pinang dan kita pamerkan di program pesta durian kita yang akan berlangsung di Masjid Al-Rashidin Nibung Tebal pada 26 sehingga 28 bulan Jun. Dan insyaAllah pada 28 tujuh juga ada perasmian pada pukul 2 petang. Dan selepas tu kita buka pesta happy hour untuk durian. Dan juga hari itu juga kita buat kenduri durian. Sebenarnya kenduri durian ni 3-3 hari kita buat. Kita peruntukkan lebih kurang 10 tan. Dan kita bermula pada hari pertama. Hari kedua, hari pertama dan kedua ni mungkinlah kita buka masa dengan kuantiti yang agak sedikit. Tetapi perasmian tu, selepas perasmian kita akan buka lebih kurang dalam 3 tan ke 4 tan. Dan insyaAllah, dan kita mengharap sangat program ni ramailah rakyat-rakyat kita daripada, terutamanya daripada Pulau Pinang yang hadir. Dan pada masa sama juga kita mengangkat untuk Maha, Road to Maha pada 2026. Jadi kita nak kenalkan program Maha ni kepada rakyat Pulau Pinang agar sama-sama kita beri sokongan kepada program Maha. Jadi insyaAllah setiap hari ni kita mula daripada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Dan kita harap ramailah, kerana tahun ni kita berubah ke tempat yang baru dan yang tak pernah kita buat sebelum ni. Seperti saya jangkakan, di kawasan tu bukanlah kawasan durian. Jadi kita harap ramailah peminat-peminat durian juga akan hadir ke program ini, insyaAllah.
0: Ya, lokasinya di Masjid Al-Rashidin di Montebay, Datuk, eh?
1: Ya.
0: Jadi 3 hari berturut-turut, apa sebenarnya aktiviti utama yang menanti pengunjung? Saya dengar macam-macam pertandingan menarik ada, Datuk. Okey, boleh kongsikan?
1: Ya, so tentulah kita, bila kita buat 3 hari, kita kena ada program-program susulan, program sampingan di situ. Tapi yang paling penting tu kita nak perkenalkan variety durian yang ada di Pulau Pinang. Contohnya seperti duri hitam, musang king, udang merah, holo dan lain-lain lah variety. Cuma kita harap peminat-peminat durian di luar sana faham akan kategori-kategori durian. Dan pada masa sama juga kita ada pertandingan durian tu sendiri, pertandingan gubahan. Banyaklah program-program dan inovasi produk berasaskan pada makanan durian, pertandingan warna kanak-kanak. Jadi program-program ni, saya kalau saya nak baca ni, banyak hari-hari ada program. InsyaAllah kita akan masuk dalam kita punya poster untuk melihat daripada ibu bapa yang berminat datang ramai. Dan pada masa yang sama juga kita ada jualan durian tu sendiri. Dan

0: Nah, macam-macam lah jualan makanan dan sebagainya, insyaAllah akan dipamerkan. Dan juga kita melibatkan beberapa jabatan untuk mempamerkan, mungkin veterina juga terlibat. Kita akan tengok kambing ke, kambing bo dan sebagainya. Jadi di sana peminat yang datang boleh melihat pelbagai dan sesuailah dengan road tu mahal tu sendiri. Dan insyaAllah saya kira akan tiap-tiap 3 hari tu ada banyak, ada tarikan tu sendiri.
1: Ada pertandingan juga tu tu dia banyak sebenarnya itu menarik. Kalau nampak nak tahu kena pergi. Tapi kita nak tahu ada lagi yang menarik Datuk, sesuatu yang menanti pengunjung yang datang. Tapi nak tahu apa dia, sekejap lagi kita akan dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ni. Dengarkan lagu, dah kata tentang durian Datuk kan. Kita bagi lagu durian jugalah. Dengarkan Oh Durian daripada Jeffrey Dean.

0: Itu dia. Durian. Kalau Penang ni cakap pasal durian ni ke Datuk kan? Memang ramai yang masuk Penang tak cakap durian yang pasal kan? Tadi Datuk dah cerita tentang banyak pertandingan yang ada. Tapi ada yang menarik, sesuatu yang menanti pengunjung. Apa tu Datuk?
1: Ya, sudah tentulah bila kita pergi apa pesta durian ni. Semua orang duk tunggu nak makan durian.
0: Betul.
1: Jadi saya minta, bila saya bincang dengan jabatan, kita ada satu hari ni kita ada dua slot untuk makan free. Tapi tak sepanjang masa. Kita mungkin buka dalam masa sejam.
0: Okay.
1: Setiap hari ada. Dan mungkin kita start daripada pukul 5 sampai pukul 6 dan malam juga ada satu slot sikit. Sehinggalah berlaku perasmian, dan selepas perasmian tu akan ada slot makan durian yang free.
0: Okay.
1: Pada masa yang sama, selepas makan kalau sedap, membelilah durian tu bawa balik. Jadi kita syorkan agar peniaga-peniaga yang peniaga durian pada hari itu juga boleh buat jualan dan sebagainya, ada pendapatan tambahan, insyaAllah. Untuk makan happy hour ni, memang kita dengan jabatan kita dah prepare 10 tan insyaAllah untuk 3 hari tu. 10 tan. Jadi tuan-tuan bayang tan tu banyak mana. Tapi kena ingat, memang kita buat 10 tan, tapi dia isi dalam tu tak, dia tak sampai lah. Mungkin dalam 2 tan saja. Kena faham, dia berat yang kulit, bukan berat isi. Jadi insyaAllah datanglah bawa ramai. Kita akan mengecewakan, kita akan pastikan jabatan yang terlibat semua membantu. Dan kita buat kenduri besar-besaran daripada kerajaan negeri Pulau Pinang.
0: Itu dia, happy hour kendurian durian. Jadi okay, ada tu untuk pendengar juga, jangan lupa lah temu janji di Masjid Rashidin Ibn Tebal hujung minggu ini ya Datuk ya. Mungkin ada sikit kata-kata yang Datuk nak share dengan pendengar kita dan juga penonton kita yang sedang saksikan kita di Facebook Live ketika ini Datuk.
1: Okey. Akhir sekali, kepada semua penduduk Pulau Pinang dan yang berdekatan dengan tempat program kita, Perak dan Kedah, mungkinlah bila orang kita jemput semua yang hadir, saya jemputlah orang ramai, datanglah ke pesta durian kita pada 26 sehingga 28. Pilihlah, mungkin ada yang tak sempat untuk perasmian 28, boleh datang 26 melihat pelbagai pameran yang disediakan. Dan kita ada program happy hour, itu yang penting. Dan pada masa yang sama juga kita boleh kenal spesies-spesies durian yang ada. Dan tuan-tuan juga boleh melihat juga daripada pameran, daripada veterina dan sebagainya. Yang penting kita ada Road to Maha 2026, ada program di situ. Dan mudah-mudahan, saya harap datang ramai-ramai. Kalau boleh datang tiga-tiga hari yang mana dekat tu, tengok yang mana yang sesuai. Dan kita terwawarkan program ini menjadi program pesta durian yang terbaik dalam beberapa tahun ke belakang ini. Kita harap sambutan daripada orang SPS. Tuan-tuan kali, saya harap SPS, pada hari ini saya bawa PSPS. Jadi saya harap sangat SPS dan Sengaceh akan beri sokongan yang penuh. Dan insyaAllah kerajaan negeri akan siasa bersama-sama dengan rakyat Pulau Pinang. Kita akan melihat program-program mana yang baik dan kita akan bawa kepada masyarakat di luar, walaupun di luar daripada Pekan. Di SPS ni adalah kawasan-kawasan yang masih lagi sedang membangun. Dan itulah kerajaan negeri bersama Jabatan Pertanian, kita tak lupa kepada rakyat Pulau Pinang, insyaAllah. Selepas ni kita buka tempat lain pula. Tapi apapun, kepada masyarakat Pulau Pinang, rakyat Belas Sungai, budak SPS, datang ramai-ramai. Jadi saya harap program ni akan berjaya, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay, Datuk, kita ada lagi kurang 5 minit lagi, Datuk. Apa lagi Datuk nak share dengan pendengar kita ni tentang Pesta Durian dan Road to Maha ini?
1: Okey, sebenarnya Pesta Durian ni kalau kita ikut, setiap tahun kita buat.
0: Betul.
1: Kita buat. Jadi untuk tahun ni saya bincang dengan pihak jawatan-jawatan semua yang terlibat. Tentulah bila kita bercakap soal durian di Penang, di bola pulau, memang kawasan pengeluar durian yang cukup banyak. Kalau kita cuba SPT juga, dia sebagian SPT setengah yang berhampiran dengan Kedah, memang ada kawasan-kawasan pengeluar durian. Kalau hari ni saya minta kita turun ke SPS, disebabkan kawasan SPS ni terutama bila Sungai Aceh, dah bukanlah kawasan yang ada pokok durian. Dia ada kawasan petani, kawasan bendang, kawasan nelayan. Jadi kita nak perkenalkan durian ni kepada masyarakat yang memang dah durian ni semua orang tahu, tapi variety-variety tu yang penting. Kalau ikut saya dulu pun, zaman saya makan durian ni, saya kira makan mana sedap, saya tak kira nama king tak king kan semua, saya akan makan dia. Mana sedap saya makan. Dan pada zaman dulu pula, durian taklah seharga macam sekarang, premier kan. Dulu kalau ikut zaman 80-an, kita jual durian pakai rangkap. Jadi kita hari ni di Pulau Pinang ada isu. Isu bagi saya bukanlah isu yang besar. Kalau harga durian turun, dia tak turun sampai boleh menyebabkan kerugian kepada pihak pengeluar. Yang ni saya buat kajian dengan dengan pihak-pihak perkebun sendiri. Tapi pada masa yang sama sebagai tanggungjawab bagi pihak Esko dan kerajaan negeri dan jabatan, kita akan melihat dan kita akan usaha untuk membolehkan, membantu mereka untuk mengeluarkan ekspor-ekspor durian yang keluar. Dan pada masa yang sama juga kita nak durian tempatan ni mencukupi untuk rakyat dengan harga yang lebih kompetitif. Dan hari ini saya rasa harga yang cukup terbaik untuk rakyat-rakyat yang tak makan durian nak mula makan durian,
0: nak try durian-durian yang mahal,
1: nak try durian mahal. Tapi yang tak biasa makan pun nak boleh start makan. Kalau dulu yang tak makan durian, saya galakkan jangan makan durian pasal durian tu mahal. Ini saya macam orang kampung lah. Tapi hari ini durian dah berada pada harga yang, kalau ikut tahun perubahan, harga yang stabil. InsyaAllah yang boleh dimakan. Tapi itulah kelebihan kita rakyat Pulau Pinang dan Malaysia. Amnya Allah Ta'ala bagi satu peluang tahun ni, apa hasil durian ni dan semua negeri keluar pada musim yang sama. Jadi ini dia tak selalu kita dapat. Mungkin orang kata kalau peribahasa Melayu, durian runtuh. Maksud dia durian runtuh pedas sekali dan harga pun semua mampu bilik dan mampu boleh beli. Bukan setakat mampu tengok. Jadi saya harap rakyat Malaysia guna kesempatan ni, dan orang Pulau Pinang juga guna kesempatan ni, dan orang Sengacih juga, SPS guna kesempatan yang kita buat program ni untuk datang ramai. Jadi itulah pandangan daripada saya. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita rakyat Pulau Pinang, rakyat Malaysia diberi rahmati oleh Allah. Hari ini kita nampak durian semua dapat harga murah. Ini satu rahmat daripada Allah SWT. Jadi kita harap program ini berjaya. Sekian, terima kasih.
0: Ya, itu dia. Jangan lupa untuk anda semua hadir ke perkarangan Masjid Ar-Rashidi Nibun Tebal pada 26 dan juga 28, bermula 10 pagi hinggalah 10 malam. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk Rashidi bin Zinul, Esko Pembangunan Luar Bandar Agro Teknologi dan Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan Pulau Pinang, yang sudi bersama-sama kita di Konti hari ini bercerita, berkongsi tentang Pesta Durian dan Road to Maha 2026. Saya mendoakan semoga berjalan lancar apa yang diusahakan ini, insyaAllah, dan mencapai sasarannya. Okey, untuk anda semua, jangan lupa jam 11 kita ada Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Jumpa lagi. Terima kasih, Datuk. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

pakai fatwa menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa menjejak falak.

0: FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan merungkai fatwa menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Ya, Mitra FM segalanya untukmu. Dah pun 11 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mitra FM. Jam ini seperti biasa, kita bersama-sama dalam ruangan Merungkai Fatwa Menjejak Palak. Dan pada hari ini, saya bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Zulfikar bin Abdul Aziz, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ini topik yang sangat menarik. Tajuk dia Tragedi Karbala. Betul Ustaz ya? Ha, jadi mungkin boleh Ustaz kongsikan dengan kita berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Teruskan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Rabbi yasir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, wa bika nasta'in ya fattah ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya ucap kepada Kak Aziz yang bertugas pada hari ini kerana memberi peluang dan ruang pada saya dan juga kepada Mutiara FM. Terima kasih dan jazakumullahu khairan atas kerjasama bersama dengan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan segmen Merungkai Fatwa Menjejak Falak pada setiap hari Khamis. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita pada hari ini ialah Tragedi Karbala. Jadi tajuk ini sebenarnya dia berkaitan dengan satu kumpulan, iaitu kumpulan yang mana kita kenali dengan golongan Syiah. Jadi bila sebut Tragedi Karbala, dia kita pergi satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama sekali ialah bila masuk sahaja bulan Muharram, maka 10 yang pertama daripada bulan Muharram, 10 yang pertama awal daripada bulan Muharram ini merupakan hari-hari yang istimewa. Dan hari yang ke-10 ni, esok ini, pada hari Jumaat ini disebut sebagai hari Ashura. Di mana hari Ashura ini antara amalan yang dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam ini, yang pertamanya ialah kita berpuasa pada hari Ashura tersebut. Dan Nabi SAW sendiri sebut bahawa berpuasa pada hari tersebut mengkifaratkan setahun dosa. Yakni setahun dosa-dosa kecil kita ini Allah Ta'ala hapuskan berkat dengan puasa pada hari Ashura, iaitu jatuh pada esok 26 hari bulan 6 2026, hari Jumaat. Jadi berpuasa pada hari Ashura merupakan sunnah dan juga dianjurkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Nabi sendiri berpuasa, bahkan para sahabat juga mereka berpuasa. Jadi ini amalan ini merupakan amalan yang kita lakukan pada hari Ashura. Cuma pada tengah hari ini sama-sama kita nak kongsikan kepada para pendengar juga satu peristiwa dan juga satu tragedi yang pernah berlaku dalam sejarah umat Islam. Maknanya kita kata dalam lipatan sejarah kita ini ada satu sejarah hitam. Ada satu sejarah yang amat menyedihkan, tragedi yang sangat memilukan, iaitu tragedi terbunuhnya seorang daripada keluarga Nabi, iaitu cucunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi tadi soalan ya yang ditanya oleh soalan yang ditanya iaitu apa itu sebenarnya Tragedi Karbala? Adakah dia ni di Malaysia ataupun dia di Pulau Pinang? Jadi tidak, sebenarnya Tragedi Karbala ini ingin ceritakan kepada kita peristiwa terkorbannya salah seorang orang yang hampir yang dekat dengan Nabi, iaitu cucunda Nabi sendiri yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dan mengapa kita sebut dan pilih tajuk ini, sudah tentu dia hanya ada kaitan dengan fatwa kita. Fatwa berkaitan dengan kumpulan Syiah sudah pun ada dan sudah pun diwartakan di Pulau Pinang. Jadi pada hari ini, oleh kerana kita esoknya ialah hari Ashura dan peristiwa ini berlaku pada hari Ashura. Peristiwa ini iaitu peristiwa terbunuhnya keluarga Nabi. Makna mudah kita ingat para pendengar, tragedi Karbala ni bermaksud peristiwa terbunuhnya cucunda Nabi pada pada bulan Muharram, iaitu pada hari Ashura. Maka oleh kerana itu kita pilih tajuk ini sebagai tujuan kita berkongsi makna sejarah ini kepada para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian.
0: Jadi Ustaz, ramai yang mungkin tertanya-tanya lah kan, bagaimana seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh berada di Karbala dan apakah yang membawa beliau ke sana?
1: Baik. Bila sebut Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini, dia merupakan cucunda Nabi. Sebagaimana kita tahu, Nabi ini, cucu Nabi ini, dia bukan Hasan dengan Husain sahaja. Cucu Nabi ini ada lagi Umamah. Sebagai contoh, kalau kita baca hadis yang Nabi semayang ni, Nabi pernah mendukung cucu Nabi yang bernama Umamah. Tapi yang selalu famousnya, yang kenalnya kita ini ialah Hasan. Seorang nama Hasan, seorang lagi nama Husain. Jadi Saidina Hasan ini dia adalah abang. Husain ini pula adik. Jadi Hasan ini ialah abang, Husain pula ialah adik. Beza mereka ni beza setahunnya. Husain ini dia lahir pada tahun 4 Hijrah. Dia telah lahir pada pada tahun 4 Hijrah. Bapa dia ialah Ali bin Abi Talib dan mak dia ialah Fatimah, iaitu anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nenek dia ialah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi kita tahulah kedudukan Al-Husain dan kedudukan Al-Hasan. Hasan ini ialah abang, sementara Al-Husain ini pula ialah adik. Jadi tragedi Karbala ini bagaimana bermula? Cerita dia ialah, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ketika itu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Cuma saya nak sebut, sebelum nak sebut kisah ini, mengapa orang-orang golongan Syiah ini mereka sangat mengagungkan Husain? Mereka sangat-sangat mengagungkan Husain berbanding Hasan. Jarang kita dengar nama Hasan ini. Kerana kalau kita baca sejarah ni, Sayyidina Hasan, iaitu abang kepada Husain ini, Sayyidina Hasan ini, dia tidak ada banyak kontroversi. Tidak banyak kontroversi. Al-Hasan ini ketika zaman dia jadi pemerintah ketika itu, orang mula menekan Al-Hasan dan sebagainya. Akhirnya Hasan ini dia tinggalkan jawatan dia ini kepada Muawiyah. Maka oleh kerana itu dia ini kurang popular. Tetapi yang banyak disebut oleh golongan Syiah ini, lebih-lebih lagi pada hari Ashura, mereka sambut mereka sambut hari tersebut dengan besar-besaran, ialah Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Baik, Al-Husain ketika itu, Sayyidina Husain, kita tahu bahawa waktu dan zaman ketika itu, pemerintahan itu ialah pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Makna para pendengar, setelah daripada Muawiyah, Muawiyah sahabat Nabi, bila mana Muawiyah radhiyallahu an dia telah melantik putra mahkota. Mana dia telah melantik Yazid, anak dia sendiri, untuk menggantikannya selepas pemergiannya. Maka Yazid bin Muawiyah ni ketika itu menjadi pemimpin. Okey, makna kita fahamlah ketika itu kerajaan yang sah, kerajaan yang diiktiraf ketika itu ialah disandang oleh Yazid bin Muawiyah. Wah, ini Yazid bin Muawiyah ni kira pemimpin yang sah lah pada waktu itu. Cumanya cerita ini berlaku ialah apabila Sayyidina Husain ini dia tidak merasa Yazid berhak menerimanya. Dia rasa tak sedap hatilah Yazid bin Muawiyah ini dilantik menjadi pemimpin setelah daripada ayah dia. Maka di sini bermula. Di sinilah bermula kisah ataupun tragedi yang sehingga menyebabkan berlaku peristiwa di Karbala. Jadi kita faham di sini mudah para pendengar yang dirahmati sekalian, Yazid bin Muawiyah ketika itu adalah pemimpin yang sah. Dia ini dilantik oleh ayah dia. Namun Sayyidina Husain ini tidak tidak merasa setuju dengan Yazid. kerana dia dilantik oleh ayah dia dengan cara yang baru dan sebagainya. Baik. Maka ketika itu Husain bin Ali bin Abi Talib, Sayyidina Husain ini Nabi sebut bahawa barang siapa yang kasih kepada Husain, sungguhnya dia adalah, dia tanda dia kasih kepada aku. Makna Hasan dan Husain ini ada kelebihan-kelebihan mereka sendiri. Mereka ni ialah ketua pemuda di dalam syurga. Makna jawatan pemuda ini, ketua pemuda ini sudah ada. Jawatan itu sudah disandang oleh Hasan dan juga Husain. Jadi Husain, berbalik kepada Sayyidina Husain. Husain adalah cucu Nabi. Ketika itu Husain berada di Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu dia berada di Madinah Al-Munawwarah, maka dan pemimpin ketika itu kita sebut dah tadi, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ni pemimpin ketika itu. Husain dia tak rupa setuju dengan Yazid kerana dia tak sukalah cara lantikan Yazid itu, tak apa. Maka Husain ketika itu dia duduk di Madinah. Daripada Madinah ini, muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, penduduk-penduduk Iraq ini telah menulis surat kepada Husain, menjemput Sayyidina Husain untuk pergi ke Iraq. Mereka ini, orang-orang Iraq ini, banyak mereka ini melakukan khianat di dalam, kalau kita lihat dalam liputan sejarah kita lah. Makna bersama Sayyidina Ali mereka juga. Yang mengkhianati Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, mereka ini juga. Dan kali ini pula mereka nak mengkhianati ni siapa ni, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi mereka tulis surat yang banyak. Mereka menjemput Husain, wahai Husain datanglah ke Iraq. Wahai Husain datanglah ke Iraq. Apa kerana kami ingin melantik kamu ini sebagai pemerintah di sini. Ini pujukan orang. Surat yang begitu banyak. Kita maknanya kepada pendengar, mungkin kadang-kadang kita tahu dah orang tu dia tak betul. Tetapi oleh kerana mesej ni terlalu banyak, media sosial ini paparkan terlalu banyak maklumat yang sebaliknya, boleh goyang. Maknanya kita pun boleh jadi dulu saya dah kena dah 2-3 kali kena dengan orang ni. Tapi oleh kerana media sosial tunjuk gambar yang elok dan sebagainya, kita pun jadi boleh tertipu. Jadi begitu kat Sayyidina Husain. Husain ini dia duduk di Madinah, duduk elok. Dan dia tahu bahawa penduduk Iraq ini memang mereka ini khianat. Mereka ni telah mengkhianati bapa dia, Sayyidina Ali. Mereka ini juga telah mengkhianati Hasan, abang dia. Tapi oleh kerana terlalu banyaknya surat ini, akhirnya Sayyidina Husain dia buat keputusan. Dia kata dia akan tengoklah. Dia akan, mungkin dia akan pergilah ke Iraq. Di sini bermulanya. Para pendengar, di sini bermulanya kisah. Maka Sayyidina Husain ini, sebelum daripada Sayyidina Husain pergi ke Iraq, Sayyidina Husain terlebih dahulu dia menghantar sepupu dia, Muslim bin Aqil. Ini sepupu kepada Sayyidina Husain, namanya Muslim bin Aqil. Jadi Sayyidina Husain baguslah, maknanya strategi juga. Dia terus tidak pergi. Dia hantar terlebih dahulu orang lain. Hantar sepupu dia, Muslim bin Aqil. Aqil ni abang pada Sayyidina Ali. Abang pada Sayyidina Ali, nama Aqil. Jadi Sayyidina Husain dia menghantar terlebih dahulu Muslim bin Aqil. Baik. Bila Muslim bin Aqil pun keluarlah daripada tanah Hijaz dan keluar, dia ini adalah mewakili Sayyidina Husain pergi ke Iraq sampai di sana. Dan ini cerita-cerita ini dikisahkan, disebut oleh ramai tokoh ahli sejarawan. Makna kita ini sebagai ahli sunnah, kita perlu ada pengetahuan itu. Maknanya penting tajuk ini. Kita perlu, sebagai orang yang kasih kepada keluarga Nabi, kepada Nabi, kita perlu tahu siapa sebenarnya yang telah merancang semua ini. Siapa dalang di sebalik tragedi ini. Peristiwa ini besar ataupun tidak besar. Besar peristiwa ini. Sehingga peristiwa ini telah memecahkan ahli sunnah. Kepada ahli sunnah ada pula golongan satu lagi, golongan Syiah. Maknanya ini perbezaan akidah. Perbezaan antara kita dengan mereka ini daripada sudut akidah. Mereka punya rujukan, ada rujukan yang lain. Ha? Ha, jadi ini jelas muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah. Maka oleh kerana itu peristiwa tragedi ini, peristiwa ini perlu difahami dan perlu kita ingat sebagai ahli sunnah. Kita tahu. Ha? Ha, kalau kita tak tahu, makna kita pergi jumpa orang yang salah, habis maklumat itu. Sebab tak ada bekalan maklumat yang betul. Baik, kembali kepada cerita kita. Sayyidina Hussein ketika itu berada, di Hijaz. Dan Hussein bin Ali, dia telah menghantar sepupu dia terlebih dahulu, Muslim bin Aqil. Menghantar sepupu dia terlebih dahulu, dia yang bernama Muslim bin Aqil. Maka Muslim bin Aqil ini akhirnya dia pun pergilah ke Iraq. Sampai-sampai Muslim bin Aqil di Iraq, maka orang-orang Iraq telah menyambut Muslim bin Aqil. Ha, Masya Allah, nampak macam betul lah. Ha, mereka telah sambut apa ni Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ketika itu dia duduk di rumah Hani bin Urwah. Dia duduk di rumah seorang teman dia, yang mana Hani bin Urwah ini juga menjaga Muslim bin Aqil dengan baik. Dan cerita berkaitan dengan kedatangan sepupu Sayyidina Hussein ke Iraq. Cerita ini telah sampai kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ketika itu berada di Syam, ada di Syria. Cerita berkaitan dengan Sayyidina Hussein nak mai Iraq, dan Sayyidina Hussein dia tak mai lagi, dia hantar sepupu dia terlebih dahulu. Cerita ini dah sampai kepada kerajaan tertinggi, iaitu apa ni Yazid bin Muawiyah. Maka Yazid bin Muawiyah dia pun telah melantik seorang gubernur yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Jadi para pendengar, nama ini penting. Ubaidullah bin Ziyad ini, inilah dalang kepada akhirnya terbunuhnya apa ni cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubaidullah bin Ziyad. Dia ini dilantik sebagai gubernur. Yazid bin Muawiyah melantik apa ni Ubaidullah bin Ziyad ni, kita lantik dia sebagai gubernur. Lantik apa ni, kamu ini tolong tengok-tengoklah. Ha, takut berlaku perpecahan, takut berlaku permusuhan, takut berlaku apa-apa. Jadi beri jawatan kepada dia ini supaya dia kawal, supaya dia jaga keamanan. Tapi dia ni terlalu excited. Ha, bila dah pegang ni, dia terlalu nak kawal orang sampai apa ni terlalu ketat. Oh, ini cerita Ubaidullah bin Ziyad ini. Ini kesalahan dia. Dia dilantik oleh Yazid. Yazid kata, kamu tolong tengok, bahaya sekarang ni. Sebab Sayyidina Hussein pun nak mai. Sekarang ni sepupu dia pun dah mai. Jadi takutlah apa-apa, mereka akan memberontak kepada kerajaan dan sebagainya. Kamu tolong perhati mereka ini. Ha, jadi biasa kerajaan memang apa ni fungsi mereka itu, mereka bimbang kepada pemberontakan dan tak boleh memberontak kepada kerajaan apabila telah dilantik dengan sah. Maka Yazid bin Muawiyah dia melantik Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur. Dia bagi tahu Ubaidullah bin Ziyad, kamu tolong tengok, tolong kawal keadaan. Saya bimbang gelombang pemberontakan akan berlaku, tapi tak payah kita terlalu excited sebenarnya. Tapi Ubaidullah bin Ziyad ini dia terlampau teruja bila dah dapat jawatan sebagai seorang gubernur, dan dia terlampau teruja sehingga dia telah tangkap Muslim bin Aqil. Dia duduk di Iraq, dia duduk di sana, duduk di Kufah ketika itu, dan dia telah tangkap sepupu Sayyidina Ali ini. Padahal sepupu Sayyidina Ali datang ini, sepupu Sayyidina Ali datang nak tengok betulkah penduduk Iraq ini memang depa ini menjemput Hussein. Jadi dia pergi dulu. Rupa-rupanya akhirnya Ubaidullah bin Ziyad ini dia telah menangkap Muslim bin Aqil, sepupu Sayyidina Hussein ini. Bukan kata ditangkap saja, para pendengar, bahkan Muslim bin Aqil ini akhirnya dijatuhkan hukuman bunuh. Maknanya jenazah Muslim bin Aqil ini telah digantung dan telah disalib di khalayak orang ramai. Sehingga orang dapat saksikan bahawa ini adalah pemberontak yang datang daripada arah Hussein, dan akhirnya dia telah ditangkap. Begitu kita kata sikap tindakan yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Ziyad, gubernur yang dilantik oleh Yazid bin Muawiyah. Asal tujuan lantik dia itu supaya tengok-tengok je. Tetapi dia terlampau excited sangat sehingga akhirnya dia jatuhkan hukuman bunuh kepada Muslim bin Aqil. Dan Muslim bin Aqil ni sepupu Sayyidina Ali. Sebelum daripada dia ni meninggal, sebelum daripada dia ini apa ni dijatuhkan hukuman bunuh, dia telah tulis satu surat kepada Hussein. Dia tulis satu surat kepada Sayyidina Hussein. Apa surat itu dia tulis kepada Hussein? Wahai Hussein, jangan kamu datang ke Iraq. Penduduk ini telah mengkhianati, penduduk Iraq ini akan mengkhianati kamu sebagaimana mereka telah mengkhianati ayah kamu. Dan aku telah pun terjatuh dalam pengkhianatan ini. Maka oleh itu wahai Hussein, jangan kamu datang ke Iraq. Surat ini telah pun ditulis oleh siapa ni? Muslim bin Aqil. Makna dia duduk di sana dan dia tahu orang sana. Memang gubernur di sana begini, penduduk Iraq telah mengkhianati dia sehingga akhirnya dia bakal dijatuhkan hukuman bunuh. Dia tulis surat kepada Sayyidina Hussein, kata Sayyidina Hussein, kamu jangan datang. Tetapi surat ini tak sampai kepada Hussein. Ini masalah lah. Maknanya miscommunication ni selalu berlaku. Dalam masyarakat kita ini, penting kisah ini sebenarnya, Karbala ini, tragedi Karbala ini, dia bukan mengajar untuk kita kenang sejarah sahaja. Bahkan kita ambil ibrah juga kan. Daripada peristiwa itu. Jadi, Sayyidina Hussein surat tak sampai. Surat yang sepatutnya sampai kepada Sayyidina Hussein ini tidak sampai kepada Al-Hussein. Maka Sayyidina Hussein pun ingat, kata tak ada apalah. Dia pun keluarlah daripada Hijaz. Keluar daripada Hijaz bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Keluarga-keluarga Nabi lah. Sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga yang lain. Sayyidina Hussein pun keluarlah bersama dengan mereka. Kemudian keluar ini sebelum daripada Sayyidina Hussein ini keluar, dah ada dah orang pesan kepada dia. Sebelum Sayyidina Hussein ini, sebab Nabi dah pernah sebut bahawa innabni hadha maqtul, cucu saya ini bakal dibunuh. Makna itu ramalan Nabi lah. Nabi ini memang banyak ramalan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah. Nabi boleh tahu bahawa Sayyidina Umar bakal syahid. Nabi beritahu bahawa Sayyidina Uthman bakal syahid. Jadi antaranya juga ialah Nabi sebut tentang Sayyidina Hussein ini bahawa dia adalah dia bakal syahid, yakni bakal dibunuh. Jadi ketika Hussein nak keluar daripada tanah Hijaz, ramai orang telah pun bagi tahu nasihat kepada dia, orang-orang tua lah. Ini bagi nasihat-nasihat daripada orang tua. Kadang-kadang kita kita orang muda ini kita perlu sebenarnya kan. Itu juga antara yang kita boleh ambil daripada daripada kisah ini. Sayyidina Hussein ini, dia ini dia orang dah bagi tahu dia, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas telah paksa, kata wahai Hussein, jangan pergi ke Iraq. Wahai Hussein, jangan pergi ke sana. Penduduk Iraq ini telah mengkhianati ayah kamu, mengkhianati abang kamu. Maka oleh kerana itu wahai Hussein, jangan sekali-kali kamu pergi ke sana. Oh, ini pesan siapa? Orang-orang di Hijaz ini, mereka pesan dah kepada Sayyidina Hussein. Tapi kita nak sebut, kata para pendengar DJ, bahawa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah ketetapan yang pasti berlaku. Kan? Makna kita duk main kalau ni sampai bila pun tak habis. Kadang-kadang makna muslimin para pendengar, orang kita pernah dengar orang cerita, kata sebelum dia accident tu ustaz, sebelum dia accident tu dia duduk kat rumah. Isteri dia kadang-kadang isteri cerita ni, saya yang suruh dia pergi beli makan time tu. Kalau saya tak suruh lah, kita maknanya kita kadang duk kita duk imbas kembali, duduk kenang balik sejarah. Ada orang yang mana bila berlaku kemalangan, dia sebenarnya ustaz, dia duduk di rumah ya, duduk tidur time tu. Saya yang kejut dia, kata pilah tolong beli apa-apa. Dia keluar tu kena langgar dan innalillah dia pun meninggal dunia. Jadi satu prinsip dalam agama kita ialah wa kana amrullahi qadaran maqdura. Segala ketetapan Allah ini ialah ketetapan yang pasti akan berlaku. Makna kita suka ke kita tak suka, ia pasti akan berlaku. Maka akhirnya Sayyidina Hussein ini keluar juga. Sebab itu Syiah ini depa suka sangat kepada Hussein. Kerana dalam jiwa Sayyidina Hussein ini dia ada jiwa macam jiwa memberontak tu sikit. Maknanya orang dah kata jangan,
0: dia pi juga.
1: Pi juga. Jadi Syiah ni depa suka orang macam ni. Sebab tu Hassan ini yang tadi kita cerita abang kepada Sayyidina Hussein ni, nama dia Hassan. Sayyidina Hassan ini bila orang orang tekan dia, dia pun kata saya tak boleh dah memerintah. Dia lepas kepada Muawiyah. Jadi Syiah ni depa suka kepada golongan-golongan yang begini. Dia suka kepada Hussein ini. Sebab itu nama Sayyidina Hussein ini memang nama yang famous lah. Orang Syiah ni memang antara ucapan mereka ialah kalau kamu ditimpa musibah, ingatlah Hussein. Apabila kamu ditimpa sakit, ingatlah Hussein. Ya Hussein. Mereka akan, oi, maknanya ucapan itu sampai meresap masuk dalam jiwa kita yang dengar tu rasa lain. Ini golongan Syiah. Bagi mereka ni Hussein ini musibah. Hussein itu adalah musibah mereka. Darah Hussein itu ialah darah mereka. Ini tragedi, ini adalah tragedi yang seolah-olah menyentuh apa ni jiwa mereka, keluarga mereka. Sebab itu Syiah pada hari Ashura mereka akan berkumpul dan mereka akan menyambut hari tersebut dengan memukul badan-badan mereka dengan mensahirkan rasa sedih atas Hussein sehingga depa darah badan depa ni mereka lukakan tubuh mereka, kepala mereka, mereka azab diri mereka sendiri. Susahkan diri mereka sendiri. Padahal, ini kena tahu ni, padahal mereka adalah punca kepada Hussein ini akhirnya terbunuh. Jadi situ Sayyidina Hussein radhiyallahu taala anhu dia keluar daripada kita habiskan sikit lah kisah. Makna Sayyidina Hussein ni akhirnya dia keluar juga. Walaupun Ibnu Abbas, walaupun Abdullah bin Umar dah pesan kepada dia, tapi kita kata ketetapan Allah tu dia pasti juga akan berjalan, yang mana Allah Ta'ala dah tetapkan. Keluar juga akhirnya Hussein daripada Tanah Hijaz membawa keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Iraq. InsyaAllah kita kita akan sambung lagi seterusnya nak sambung
0: selepas
1: ini insyaAllah. Bagaimana daripada Sayyidina Hussein itu bila dah sampai di sana apa terjadi?
0: Baik.
1: Sehingga membawa kepada terbunuhnya beliau ini.
0: Kita nak dengar lagu dulu Ustaz Noor. Kita akan kembali selepas ini.

0: Ya, betul FM segalanya untuk Muda pun 11.31 minit pagi. Waktu ini kita masih lagi bersama-sama dalam ruangan Merungkai Fatwa Menjejak Falak bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Zulfikar bin Abdul Aziz, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Baik Ustaz, tadi kita dah dengar tentang kisah-kisahnya. Ada sedikit sambungan Ustaz daripada kisah tadi tu.
1: Masya Allah.
0: Betul Ustaz.
1: Baik. Tadi kita telah pun sampai kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dia telah keluar daripada Hijaz dan dia telah pun menuju ke Iraq. Dan dia, kita tadi kita cerita dah bahawa dia pun dah hantar sepupu dia. Dan dia tak tahu kisah, kata sepupu dia ini menulis surat larang dia untuk masuk ke Iraq. Dan sepupu dia ini juga disalib. Cerita ni tak tahu kepada dia. Jadi Husain Husain dengan keluarga yang lain, keluarga Nabi yang lain ini, mereka keluar dengan niat dan tujuan yang baik. Dan Ubaidullah bin Ziyad ini yang tadi kita cerita gubernur tu, dia dengar dah cerita kata Husain duk datang pula. Maka Ubaidullah bin Ziyad ini dia telah menghantar pula tentera dalam jumlah yang Al-Hur bin Yazid, dalam jumlah lebih kurang 1,000 orang untuk sekat kedatangan Sayyidina Husain. Ini sebab tu kita kata nama Ubaidullah bin Ziyad ini, dia adalah nama, kita perlu tahu dia ni, dia ni dalang sebenarnya. Bukan Yazid bin Muawiyah. Sebab orang banyak kadang orang menyalahkan Yazid bin Muawiyah kepimpinan tinggi. Tidak. Kepimpinan tinggi ni dia dah pun lantik orang, seorang Ubaidullah bin Ziyad untuk urus. Ubaidullah bin Ziyad ini terlampau excited dan terlalu teruja sampai sampai dia membunuh Muslim bin Aqil. Maka tak apa, kita cerita sampai Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, cucunda Nabi ini, sampai di satu kawasan, lalu telah pun disekatlah. Ubaidullah bin Ziyad dah hantar orang dia disekat. Maka Sayyidina Husain tanya, tempat ini nama dia apa? Tempat ini disebut, nama dia ialah Karbala. Karbun maksud dalam bahasa Arab, kalau karbun maksudnya ialah sedih. Balaun maksudnya ialah bala lah, musibah, ujian, dugaan. Jadi tempat ini ialah tempat yang membawa kepada sedih. Tempat ini bakal membawa kepada musibah. Tempat ini bakal membawa kepada ujian. Di sanalah, di Karbala ini bila mana kita sebut dah tadi, kalau kalau kita lalui jalan cerita dia, pemberontak-pemberontak ini mereka duduk di Iraq. Pemberontak-pemberontak ini yang menjemput Sayyidina Husain ini, mereka duduk di Iraq. Jadi tempat Iraq ni ialah tempat pemberontak duduk. Sementara di Syam, Syria ketika itu, Yazid bin Muawiyah, kerajaan yang sah lah. Jadi sudah tentulah pemberontak dengan kerajaan ni dia tak boleh duduk sekali. Sekarang Husain dia pergi ke pergi ke Iraq, dia nak pergi jumpa pemberontak lah. Yang mana pemberontak ini yang menjemput dia sebenarnya, mereka ni golongan Syiah lah. Mereka ini telah khianat Sayyidina Ali, telah khianat Al-Hasan bin Ali. Dan juga mereka kali ini menjemput Al-Husain. Kononnya mereka kata, wahai Husain, kamu datang kepada kami, kami akan lantik kamu sebagai pemerintah kami. Kan? Jangan kita pedulikan Yazid bin Muawiyah. Kita sendiri, kami ada kekuatan dan sebagainya. Sehingga kita kata surat yang banyak dihantar,

0: Hussein akhirnya dah sampai di sana. Sesampai-sampainya Hussein di Karbala, di Medan ini, maka telah dihalang. Orang tanya kepada Hussein, wahai Hussein, kamu nak pergi mana? Mm-hmm. Kata Hussein, saya nak pergi ke Iraq. Penduduk Iraq jemput saya. Mm-hmm. Eh, wahai Hussein, kenapa kamu nak pergi ke Iraq? Mm. Orang Iraq ini telah mengkhianati bapak kamu. Mm. Mereka ini telah khianati abang kamu. Tapi saya baru hantar sepupu saya. Mm. Eh, sepupu kamu pun mereka dah bunuh. Mm. Eh, betul kau? Maka Sayyidina Hussein rasa sedih lah. Mm-hmm. Makna orang yang mana golongan Syiah, Kufah, Syiah di Iraq ini, ini maknanya golongan Syiah, mereka ini yang menjemput Hussein, mereka sendiri yang membunuh, apa ni, tadi kita Muslim bin Aqil. Mm-hmm. Mereka sendiri yang membunuh. Apa ni? Maka akhirnya Sayyidina Hussein kata, kalau macam tu, saya ingin pergi kepada Yazid bin Muawiyah. Mm-mm. Maknanya saya nak pergi bertemu dengan kerajaan. Yeah. Sebab dah jelas bagi saya sekarang ini, mm-mm, bahawa kamu ini adalah pemberontak sebenarnya. Mm-mm. Kamu masih mengkhianati saya. Mm-mm. Kamu tipu saya sebenarnya. Jelas kepada saya sekarang ini bahawa kamu sebenarnya tidak jujur dalam menjemput saya. Mm-mm. Kamu mengkhianati saya. Maka tujuan apa ni, Al-Hussein ialah dia nak balik semula jumpa Yazid bin Muawiyah. Mm-mm. Namun dihalang. Mm. Makna kalaulah katakanlah Hussein, kita bayangkan Hussein dia duduk tengah. Mm-mm. Kalau dia pergi, dia memang nak pergi jumpa pemberontak. Okay. Tapi apa ni, jelas bagi dia bahawa pemberontak ini menipu dia. Mm-mm. Mereka dah bunuh sepupu dia sebagainya. Mm-mm. Jadi sekarang ni dia buat keputusan nak pergi jumpa kerajaan. Yeah. Kalau jumpa kerajaan, habislah kumpulan ini. Mm-mm. Ha, maka mereka pun kata, wahai Hussein, kamu tak boleh. Hmm. Han, tak boleh kamu nak pergi ni. Ha, dihalang, dihalang, dihalang. Hmm. Sehingga akhirnya telah membawa, bila mana dihalang berkali-kali, sehingga terpaksa kepada berlakunya peperangan antara Hussein dan juga keluarga Nabi yang lain. Hmm. Dengan penduduk-penduduk Iraq, para pemberontak Syiah yang memberontak, yang menjemput Sayyidina Hussein, mengkhianati Hussein, membunuh Muslim bin Aqil. Hmm. Akhirnya mereka ini sendiri menghalang Sayyidina Hussein. Hmm. Maka berlaku pertumpahan darah, wal'iyadu billah, seorang demi seorang keluarga Nabi ini terbunuh dalam di medan Karbala. Mm-hmm. Sehingga tinggal Sayyidina Hussein. Mm-hmm. Hussein kata, apa kamu nak bunuh saya? Mm-hmm. Saya sepupu Nabi. Mm-hmm. Saya ni cucu Nabi. Mm-hmm. Nabi sendiri beritahu bahawa saya ini ahli syurga. Mm-hmm. Ketua pemuda dalam syurga. Sehingga bagi tahulah apa pun, tapi orang bila dah naik angin ni, darah dah naik atas kepala ni, Allahu Akbar, bermacam-macam benda-benda boleh jadi. Bukan kata mana ini ibrah juga untuk kita. Bukan kata kita, zaman tu lagi.
1: Betul.
0: Dengan cucu Nabi, cucu ke tak cucu. Maknanya orang ni, Allahu Akbar, bila dah naik itu, sehingga akhirnya Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib ini, kepalanya ini telah pun dipenggal. Maknanya nama Sinan bin Anas An-Nakhai. Hmm. Nama orang tersebut memang penduduk Iraq juga. Dia telah penggal kepala Sayyidina Hussein. Hmm. Sehingga tercerailah kepala cucu Nabi ini, Sayyidina Hussein ini, daripada badan Sayyidina Hussein. Hmm. Maka termaktublah dalam sejarah. Sejarah hitam bagi umat Islam. Hmm. Benar sabdaan Nabi bahawa terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di medan yang penuh dengan duka cita. Mm-hmm. Yang penuh dengan bala. Mm-hmm. Dan bahkan kepala Sayyidina Hussein ini telah dibawa kepada gubernur tadi itu, Ubaidullah bin Ziyad. Mm-hmm. Dan begitu kejamnya Ubaidullah bin Ziyad ini. Mm-hmm. Dia telah ambil kepala Sayyidina Hussein dan dicucuk kepala Sayyidina Hussein dengan kayu. Maknanya dia memberikan satu bentuk penghinaan kepada kepada Sayyidina Hussein. Hmm. Jadi para pendengar, kita dapat faham di sini bahawa pertama sekali kita kena faham, Yazid bin Muawiyah tak ada kaitan apa.
1: Ya, betul.
0: Maknanya di sisi Ahli Sunnah, Yazid bin Muawiyah kita kata, kita puji pun tidak, kita tidak mencelanya, tak apa. Yazid dia bukan sahabat. Hmm. Tapi yang dalang kepada semua ni ialah Ubaidullah bin Ziyad. Mm-mm. Yang dilantik oleh Yazid. dan juga penduduk-penduduk Syiah, iaitu golongan-golongan yang duduk di Iraq. Ini mereka ini sebenarnya yang yang membunuh Sayyidina Hussein, bukan Yazid yang membunuh Sayyidina Hussein. Akhirnya Sayyidina jatuhlah, gugurlah Sayyidina Hussein ini pada tanggal 10 Muharram. Macam esok kita masuk 10 Muharram, pada tahun 61 Hijrah. Pada tahun 61 Hijrah, kita 1448 dah lah. Mana lama dah. Tapi kita bila sebut tentang keluarga Nabi, makna sebut tentang Nabi itu tanda kita ini ada apa ni, kasih dan juga sayang pada Nabi sallallahu alaihi. Jadi mereka inilah golongan Syiah. Dalam fatwa kita ada fatwa yang diwartakan cerita tentang golongan Syiah dan juga ajaran Syiah ini dilarang sama sekali di negeri, apa ni, di negara, di negeri Pulau Pinang, bahkan di negara kita. Telah pun diwartakan amalan dan juga prinsip-prinsip golongan Syiah ini dilarang sama sekali. Makna mereka ini dia cuba sikit-sikit masuk benda tu. Lama-lama kita pun makin jadilah. Itu dalam fatwa kita dah jelas. Nanti kalau sempat saya bacakan fatwa berkaitan dengan apa ni, golongan Syiah itu. Jadi sampai situ apa ni, habisnya cerita berkaitan dengan tragedi Karbala. Jadi fahamlah. InsyaAllah para pendengar yang dengar ni, mengantuk kah tak mengantuk kah tak apalah, InsyaAllah mereka paling kurang mereka bolehlah dapatlah apa input yang hendak disampaikan daripada jalan cerita yang panjang
1: tadi. Kronologi itu kan.
0: Ya, betul. Kronologi cerita itu.
1: Ya, betul.
0: Sehingga akhirnya membawa kepada pembunuhan Sayyidina Hussein. Itu demikian.
1: Daripada apa yang Ustaz kongsikan tadi tentang tragedi Karbala ni kan, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikitlah. Sebenarnya apa pengajaran paling besar daripada peristiwa Karbala yang boleh diamalkan oleh kita pada hari ini, Ustaz?
0: Baik. Apa kaitan kita ini dengan tragedi Karbala ataupun terbunuhnya Sayyidina Hussein ini? Yang pertama ialah bahayanya fitnah dan perpecahan kepada umat.
1: Ya.
0: Makna Sayyidina Hussein ini, peristiwa Karbala ini berlaku dalam satu suasana politik. Perpecahan politik yang terlalu mendalam. Yang terlalu hebat lah ketika itu. Kerana Hussein tak, dia tak setuju dengan Yazid, dia dah keluar dah. Kemudian penduduk Iraq pula begini. Kemudian Ubaidullah bin Ziyad. Maknanya satu suasana yang begitu begitu teruk, yang begitu ni. Maknanya bahayanya perpecahan dalaman. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Jika kamu sendiri berselisih sesama kamu, maka hilanglah kekuatan kamu. Dan itu memang jelaslah, mana-mana bangsa pun, apabila mana-mana bangsa pun yang kuat, umat Islam ini dijatuhkan hanya apabila berlakunya perpecahan dalam kalangan mereka. Yang kedua, ibrah yang pertama tadi kita kata bahayanya fitnah dan juga perpecahan. Sebab itu kita minta lindung daripada fitnah, daripada perpecahan. Dan kita jangan jadi orang yang mencucuk kepada fitnah tu. Saja dia duduk hari-hari, kira dia nak bubuh dalam grup juga. Nak menjadi orang kata batu api ataupun nak jadi punca kepada perpecahan. Maka elakkan. Itu kaitan kita dengan tragedi Karbala. Yang kedua ialah, dapat pelajaran yang dapat kita ambil ialah mulianya mempertahankan prinsip. Kemuliaan mempertahankan prinsip. Sayyidina Hussein ini dia dia dengan ijtihad beliau lah. Dengan ijtihad beliau ini, makna sehingga akhir, bila mana dia tahu bahawa penduduk Iraq ni akhir mengkhianati dia, dia tinggal. Maknanya jangan orang kerana sokongan orang ini kita gadaikan prinsip kita. Ini pelajaran kita. Dalam dunia yang penuh dengan cabaran, dalam kes yang begitu bermacam-macam kes dalam dunia pada hari ini, jangan kita gadaikan prinsip kita ini hanya kerana benda murahan, dunia, tawaran dunia yang murah. Dan yang ketiganya, jangan terpengaruh dengan janji manusia. Ini juga Sayyidina Hussein ini dia terpengaruh. Dia terpengaruh, akhirnya orang pujuk. Bukan kata Hussein ya, kalau kita pun terima sampai 500-600 mesej, walaupun kita dah pernah kena salah, dah pernah kena tipu dah. Tapi
1: nak try juga.
0: Nak try juga. Jadi jangan mudah kita terpengaruh dengan janji manusia. Kadang-kadang dia janji, lepas tu habis semua. Dia call kita, dia kata, pakcik bagi nombor sekian-sekian, ha, kita pun masuk habis semua. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan janji manusia. Janji manusia ni belum tentu, janji Allah Ta'ala itu itu yang pasti. Yang keempatnya, kemuliaan keluarga Rasulullah. Maknanya kita perlu tahu cucunda Nabi, anak Nabi, makna orang-orang yang rapat dengan Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mulia. Nabi puji Sayyidina Hussein, ini kemuliaan ahli keluarga, keluarga Nabi. Yang kelimanya, setiap kezaliman ini membawa kepada penyesalan. Hari ini golongan Syiah mereka menyesal. Mereka tak boleh tipu dalam buku sejarah, tak boleh, mereka tak boleh menipu dalam buku sejarah. Mereka sendiri menulis bahawa mereka lah orang yang telah membunuh Sayyidina Hussein. Jadi oleh kerana mereka rasa menyesal itu tu ni popokoi tubuh badan mereka, kan, so mereka tapi kalau dengar ucapan mereka, kita pun naik semangat tu. Maknanya bila kamu pukul badan kamu dan kamu rasa sakit, ingat kesakitan Hussein ketika, jadi sehingga perasaan itu masuk dalam tubuh badan. Itu antara pelajaran yang dapat kita ambil daripada daripada kisah berkaitan dengan tragedi Karbala. Makna kita perlu, dan yang antara pelajarannya juga ialah perlu menilai sejarah dengan adil. Kisah yang kita cerita pada hari ini ialah kisah yang sebenarnya agak rumit, dan kalau tidak diperhalusi dan dikaji dan dibaca daripada sumber yang betul, maklumat memang salah. Makna dia terlalu halus sikit lah. Petik silap nama tu habis. Sebab kalau kita baca daripada sumber Syiah, dia tukar habis lah. Kalau kita baca daripada orang yang pro macam ni, dia tukar habis lah. Maka oleh kerana itu perlunya kita meneliti sejarah dengan adil. Perlu kita meneliti sejarah sahabat ini dengan adil, dan kita aplikasikan dalam dunia kita. Jauhi perpecahan, jauhi fitnah, dan perlunya mendengar cakap orang tua. Maknanya Sayyidina Hussein tu orang dah pesan dah. Jadi tak apalah, maknanya bukan kita nak marah pada Hussein, tapi kita nak beritahu pelajaran bagi kita. Mungkin ada pendapat orang lain yang patut kita ambil. Jauhi apa lagi antara pelajaran yang tadi kita sebut, bahawa jangan kita gadaikan prinsip kita, kemuliaan keluarga Nabi dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini boleh kita amalkan dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sepanjang hayat. Jadi fatwa itu, kalau fatwa kita memang jelaslah. Dalam fatwa Pulau Pinang, ia dalam menceritakan tentang golongan Syiah ini, fatwa yang telah diwartakan, kalau kita cuba baca, pada menjalankan fatwa mengenai fahaman Syiah yang disiarkan bertarikh 16 Januari 1997 dibatalkan, dan disebutlah beberapa antara poinnya. Fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada fahaman dan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, dan menjadi ancaman kepada perpaduan ummah, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan negara. Fahaman dan ajaran ini perlu disekat keseluruhannya daripada berkembang di negeri Pulau Pinang berdasarkan kepada beberapa percanggahan yang terdapat dalam fahaman dan ajaran tersebut, sama ada daripada sudut akidah, syariah dan lain-lain. Makna jelas bagi kita kenapa tajuk itu saya pilih, dan kita sertakan dengan fatwa fatwa yang telah diwartakan di Pulau Pinang berkaitan dengan fahaman dan juga ajaran Syiah ini. Maka oleh kerana itu kita kena minta lindung kepada Allah Ta'ala. Generasi muda, generasi kita pada hari ini, semua kira nak muda, semua kira maknanya mengikut pendapat sendiri. Kan? Bagi saya lah Ustaz, saya rasa ini dalam akidah dipanggil golongan indiyah. Dia menurut saya, makna kita kena berhati-hati. Jangan menurut saya, menurut Islam apa? Menurut agamanya apa? Bukan menurut saya dulu. Maka oleh kerana itu, dalam suasana yang begini, kita minta Allah Ta'ala jauhi keluarga kita, anak bangsa kita ini daripada fahaman yang yang menyeleweng. Tak apalah, jasa. Sebagai contoh, orang kata mereka ini ada jasa, mereka perang dengan sekian-sekian kumpulan, sedangkan orang Islam yang lain tidak. Jasa mereka ada, tetapi sejarah mereka itu tetap terbuku dan tetap dibaca dan tetap diingati. Itu apa ni, para pendengar dan DJ, berkaitan dengan peristiwa tragedi Karbala yang kita kongsikan pada hari ini. Moga-moga dia dapat bagi manfaat, insyaAllah.
1: InsyaAllah, baik. Itu dia daripada apa yang Ustaz kongsikan dengan kita tentang tragedi Karbala ni. Sebenarnya banyak pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita sendiri dalam kehidupan kita seharian sekarang ini. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Zulfikar bin Abdul Aziz, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang sudi bersama-sama dengan kita dalam ruangan Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Dan untuk anda semua, kita akan kembali semula minggu depan dalam Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Kejap lagi pukul 12, kita ada ruangan Everlasting Memory untuk anda dengarkan. Pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya.

Long As You Love Me. Ha, kalau anda membesar dengan lagu tu ataupun zaman persekolahan anda pada era 90-an, teringat lagi. Sekarang ni dah masuk usia apa? Ini dah dekat 40 dah. Oh, masa tu baru belasan tahun. As Long As You Love Me, ramai yang suka lagu ni zaman Backstreet Boys. Ya, apa saja yang dipakai pada era tu kan oleh kumpulan Backstreet Boys menjadi ikutan peminat-peminat. Ya. Okay, sebelum tu anda diberikan dengan lagu daripada Air Supply, ya, duo yang berasal dari Melbourne, Australia, untuk lagu 80-an Lonely Is The Night, Brown Girl In The Ring daripada Bonnie M, era 70-an, dan kita buka tirai tadi dengan lagu pada lewat 50-an, popular juga pada era 60-an, Kiss Me Honey Honey Kiss Me daripada Shirley Bassey. Untuk anda, dah pun 12, 16 minit tengah hari kita bersama-sama dalam Everlasting Memory pada edisi hari ini, hari Khamis, 25 bulan Jun 2026, bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Bersama-sama dengan saya Eli untuk satu jam ini hingga jam 1 tengah hari menerusi lagu-lagu yang menggamit kenangan anda suatu ketika dulu dalam Everlasting Memory di Muntir FM. Segalanya untukmu. Yara FM. Baik, kita ke lagu 60-an ini pula daripada Mel Carter untuk lagu Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Ya? Dan selepas itu kita berhibur pula dengan lagu daripada John Denver tahun 71, Take Me Home, Country Roads. Selepas itu kita ada lagu daripada Chicago tahun 1980-an dulu. Memang kumpulan ini cukup-cukup popular, ya, dengan lagu-lagu hits mereka. Salah satunya lagu Will You Still Love Me yang kita akan sajikan untuk anda seketika nanti, dan akan menyusul dengan lagu daripada Phil Collins, One More Night. Muntir FM, segalanya untukmu, Everlasting Memory.

Ibrahim Diaz menjadi simbol pada generasi baru Maghribi yang semakin mendapat perhatian dunia. Selepas memilih untuk mewakili negara kelahirannya di pentas antarabangsa, beliau terus berkembang menjadi seorang pemain penting dalam skuad Atlas Lions. Ibrahim terkenal dengan kreativiti, teknik tinggi dan kebolehan mengubah arah permainan dalam ruang yang sempit. Ketika Maghribi mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022, dunia mula memberikan perhatian kepada bola sepak negara itu. Kini Ibrahim berpeluang untuk menjadi watak utama dalam usaha Maghribi mengulangi pencapaian bersejarah tersebut.

0: itulah kisahnya One More Night daripada Phil Collins. Ya, yeah, 12.33 minit tengah hari. Yang sedang makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera sambil layan lagu-lagu menerusi Everlasting Memory setiap Selasa dan juga Khamis. Memang ada Everlasting Memory di Mutiara FM, ya. Baik, cuaca di Pulau Pinang hari ini, alhamdulillah, pagi-pagi tadi kita tengok dah cerah, panas, terik waktu pagi sampai kelah ni, nah.
1: FM. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Baik, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini dan juga esok, kedua-dua hari sepanjang harinya tiada hujan. Cerita dah panas balik lah. So, minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Itu untuk info cuaca hari ini dan juga esok sepanjang harinya tiada hujan, ya. Okey, kepada yang sedang memandu, sentiasa berwaspada. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat. Kita dengarkan pula lagu ini daripada Dionne Warwick untuk lagu I'll Never Love This Way Again, tahun 1979. Ya, selepas ni pula kita akan berhibur dengan lagu daripada Linda Ronstadt dan juga Aaron Neville untuk lagunya Don't Know Much. Sekitar tahun 1980-an, hujung-hujung. Sorry Seems to Be the Hardest Word, Elton John akan menyusul selepas itu.

6 perlawanan menarik bakal berlangsung. Jam 4 pagi Ecuador menentang Jerman di Stadium New York, New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Manakala Curaçao bertemu Côte d'Ivoire di Stadium Philadelphia secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Jepun menentang Sweden di Stadium Dallas secara langsung di Sukan Plus. Sementara Tunisia berdepan Belanda di Stadium Kansas City secara langsung di TV OK. Jam 10 pagi Paraguay bertemu Australia di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di Sukan Plus. Manakala Turki menentang Amerika Syarikat di Stadium Los Angeles secara langsung di TVO.

Music paling meletop Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: itu dia lagu daripada paduan suara Diana Ross dan juga Lionel Richie, Endless Love, yang cukup popular pada awal era 1980-an dulu. 12.55 minit tengah hari.
1: This is the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
0: Okey, sampailah masanya untuk kita dengar lagu yang terakhir dalam Everlasting Memory, edisi Khamis 25 Jun 2026, 9 Muharram 1448 Hijrah, dengan lagu ini, Right Here Waiting, daripada Richard Marx. Terima kasih kepada rakan pendengar Mutiara FM di mana saja berada yang duduk layan di RTM Click dan juga di frekuensi radio. Kak Ina Taman Ara Indah, waalaikumsalam. Okey, ini selamat tugas. Waalaikumsalam ya. Selamat tengah hari. Alhamdulillah, dan lah kering-kering Kak Ampayan ni hari ni panas lik-lik tu kan. Tapi gelap-gelap awan tu ada lah juga. Oh, belah sana gelap ya. Layan je lagu-lagu menggambit kenangan dalam Everlasting Memory pada tengah hari ini. Semoga terhibur ya. Terima kasih.

0: kasih akan bersama anda. Kita jumpa lagi Zuhur pagi Negeri Pulau Pinang 1.23 minit per hari. Saya akan bersama anda pada hari Ahad. FM.
1: Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata crash, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga

0: mempunyai usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat, wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
1: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun, para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So itulah harapan saya. Dan
2: prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
2: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, setiausaha pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 1.14 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Terima kasih juga tadi DJ Ellie yang telah bertemankan anda dalam Everlasting Memory. Kejap lagi tepat jam 1.23 minit tengah hari akan masukkan solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang. Dan kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni sembahyang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: FM. Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habaq? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 103 main nak habaq.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara hari ini bersama-sama dengan saya Azi masih lagi temankan anda. Untuk anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati dengan keadaan cuaca kita yang tak menentu. Dan menurut Met Malaysia juga, untuk hari ini di negeri Pulau Pinang, cuaca kalau pagi tadi memang hujan lah kan. Untuk hari ini, apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia, jangka tak ada hujan. Tapi hujan kan hari ini, dan besok juga sama, dijangkakan tak ada hujan. Tapi tak tahulah keadaan macam mana. Cuma hari Sabtu hujan di sebelah pagi, petang tak ada hujan, malam juga tak ada hujan. Jadi untuk anda yang ada aktiviti atau perancangan, rancang dengan sebaik mungkin. Untuk hari ini juga sentiasa berhati-hati yang menunggang motosikal, yang memandu dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: 6 perlawanan berlangsung hari ini. Jam 4 pagi, Ecuador menentang Jerman di Stadium New York, New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Manakala Curaçao bertemu Côte d'Ivoire di Stadium Philadelphia secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi, Jepun menentang Sweden di Stadium Dallas secara langsung di Sukan Plus. Sementara Tunisia berdepan Belanda di Stadium Kansas City secara langsung di TV OK. Jam 10 pagi, Paraguay bertemu Australia di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di Sukan Plus. Manakala Turki menentang Amerika Syarikat di Stadium Los Angeles secara langsung di TVOK.
0: RJ

Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih masih lagi mendengarkan Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Azie di siang ini, hari Khamis. Okey, baik untuk anda, ini dia untuk adik-adik kita, Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kembali lagi. Mana yang berminat untuk menyertainya? Mungkin sebelum-sebelum ni tak dapat kan, tapi nak cuba lagi, nak berusaha lagi untuk dapat. Asalkan umur masih lagi boleh . Ini adalah syarat-syarat penyertaannya, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Jadi adik-adik dikehendaki untuk menyanyikan lagu solo dalam bahasa Melayu terbitan artis Malaysia sahaja ya, dengan durasi bawah 4 minit, sekurang-kurangnya 4 buah lagu pelbagai genre untuk persediaan dari pihak juri. Berpakaian kemas dan stylo yang bersesuaian dengan konsep persembahan. Peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi. Bawa bersama salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Peserta membawa minus one sendiri ya. Formatnya adalah MP3 ataupun WAV dalam bentuk pen drive. Jadi bolehlah semua ramai-ramai datang ke auditorium Pulau Pinang, Jalan Burma, Sabtu 18 Julai, bermula 9 pagi sampailah 5 petang ya. Hari Sabtu 18 Julai. Kalau anda ada pertanyaan, macam biasa boleh hubungi Katy di 019-470-2596. 019-470-2596. Okey? Jangan lupa untuk adik-adik yang berminat, yang berbakat, bolehlah untuk sama-sama menyertainya. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke Facebook Mutiara FM, boleh scan untuk borang penyertaan. Okey. Baik, jom teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

Itu dia Judika dengan Bukan Dia Tapi Aku. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Untuk anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi kami, walau di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak ya. Yang mendengarkan di RTM Klik juga, terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi muat turun, silalah muat turun sekarang, kerana RTM Klik betul-betul percuma untuk anda. Bukan saja anda boleh tonton banyak rancangan menarik, boleh juga tengok World Cup. Ha, itu yang paling penting sekali, okey? Baik, apa yang saya nak share dengan anda ni, saya petik di ruangan bernama tentang gempa bumi ni di Jepun. Gempa bumi dengan magnitude awal 6.9 melanda wilayah Iwate di timur laut Jepun pada hari ini. Dan gegaran itu berlaku pada 7.30 pagi tadi, waktu tempatan di luar pantai timur Iwate pada kedalaman kira-kira 50 km berukuran 6 atas pada skala seismik Jepun 7 di Bandar Hashikami di wilayah Aomori menurut agensi meteorologi Jepun. Gegaran jelas dirasai di Tokyo. Pusat gempa terletak pada latitude 40.2 darjah utara dan longitude 142.3 darjah timur. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Itu sedikit berita yang dapat saya share dengan anda tentang gempa bumi 6.9 magnitude landa Iwate, Jepun. Okey, itu sedikit maklumat untuk anda lah ya. Baik, untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati dan fokus pada pemanduan anda. Tambah-tambah lagi cuaca di negeri Pulau Pinang tak menentu, hujan sekejap kemudian panas ya. Jadi sentiasalah jaga kesihatan anda. Juga untuk anda yang menunggang motosikal tu, kena sentiasa lebih fokus pada pemanduan anda, okay? Jom bersama-sama dengan kami dengarkan, ini dia Aina Abdul dengan Sesaat. Tara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

tertangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Yang betul FM, segalanya untukmu. Okeylah, untuk anda, tugasan saya pun dah sampai di penghujungnya bersama-sama temankan anda. Hari ini dalam Fokus Mutiara, edisi 25 Jun 2026, hari Khamis. Kejap lagi, dalam Petang Kru, anda akan bersama-sama dengan Farouk yang akan temankan anda. Jangan lupalah untuk hari ini, kita ada Usrati nanti ya untuk anda. Jangan lupa. Dan juga untuk anda semua, Petang Kru hari ini macam biasalah ya, ada tentang gol Piala Dunia untuk highlight, ada juga minit Piala Dunia, trivia juga ada. Dan pastikan anda terus bersama-sama dengan kami, jangan pergi mana-mana. InsyaAllah esok saya akan kembali temankan anda di waktu yang sama. Jadi pastikan temu janji anda mendengarkan kami di Mutiara FM. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: anda lalui semua ini? Kehilangan.
1: Dan saya baru tahu ayah saya itu dah meninggal dunia. Selepas ayah saya pula, mak saya dah hilang.
2: Dulu kita berharap kat ayah pun semua orang kerja kan. Sekarang tak boleh lah. Sekarang kita pula jadi ayah kan.
0: Penyesalan.
1: Saya dimasuk hospital, tak boleh gerak. Saya tak boleh tengok mak dengan ayah saya kau dibumikan. Perasaan cuma sedih lah. Sampai diri saya pun rasa menyesal lah.
0: Ini adalah kisah sebenar satu keluarga bekas mangsa demam denggi kerana seekor nyamuk Aedes hancur kebahagiaan sekeluarga. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

Baik, Mutra FM, segalanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Sudah tentunya di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Hari ini 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Dalam petang ni kita nak bawakan kepada anda hiburan juga informasi termasuk program-program menarik untuk anda dengarkan di Mutiara FM ni sepanjang sehingga pukul 8 malam nanti. Baik, selepas ni kita nak terus dengarkan kepada anda lagu-lagu yang hits untuk anda. Dan 3.15 minit petang nanti kita akan dengarkan Usrati dengan topik juga cukup menarik untuk anda dengarkan. Rujuk selepas talak antara hukum dan prosedur bersama dengan Dr. Muhammad Hazwan Ismail. Nantikan 3.15 minit petang. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Dan dalam masa iddah suami isteri telah rujuk semula, pihak-pihak itu hendaklah mendaftarkan hal rujuk semula itu dalam bukti-bukti berkaitan. Mesti kalau rujuk mesti melalui mahkamah. Sebab kalau kita nak menikah, kita mesti melalui pejabat agama kan. Mesti ada borang kebenaran apa semua. Kemudian kalau pihak-pihak nak bercerai pun kena melalui ke mahkamah. Mahkamah nak rekod. Bila mahkamah rekod ada perceraian, maka mahkamah akan keluarkan perintah, perintah perceraian. Kemudian perintah tu bawa ke pejabat agama, pejabat agama akan keluarkan sijil perceraian. Kemudian bila dah dapat sijil perceraian, nak rujuk balik pula, perlu ke mahkamah semula untuk sebutkan bahawa ada rujuk, telah ada persetujuan untuk rujuk hidup kembali. Benda ni mestilah didaftarkan di mahkamah. Walaupun dalam syarat tak sebut pun untuk didaftarkan di mahkamah. Tapi kita undang-undang di Malaysia mesti didaftarkan di mahkamah. Ya, dia pendaftaran ni untuk menikah ni dia bermula pada zaman British. Maksudnya antara jasa bagi British, inilah pendaftaran bagi semua hal berkenaan dengan perkahwinan. Sebab kalau tak ada apa nama ni pendaftaran, mungkin zaman dulu mungkin mudah lah. Kalau mungkin ada orang mempunyai hati yang bersih, kalau betul dia bercerai, maka dia takkan hidup kembali. Zaman dululah. Tapi bila British duduk di tanah Melayu, kemudian perlu kepada pendaftaran, mungkin dia lihat kalau tak daftar, dah bercerai, kemudian contohlah kalau menikah kemudian tak daftar, kemudian laki ni abaikan isteri, dia tak sebut pun lafaz cerai, masih lagi suami isteri, tapi mereka dah tak duduk bersama. Bila dah tak duduk bersama, tak ada pun perceraian, tiba-tiba si isteri ni pergi menikah pula dengan lelaki lain. Maksud dia akan jadi
1: rumit lah.
0: Jadi dua suami. Itu cukup bahaya lah. Bila jadi lagu tu, dia anggap sebagai berzina, kemudian dapat anak pula. Seolah-olah kata anak ni memang anak pada lelaki baru, kemudian jadi wali pula. Sampai aku sudah lah anak tu. Anak tu takkan halai. Sampai ke hari kiamat. Atau cukup bahaya. Kalau zaman dulu tak ada pendaftaran, mungkin kita boleh kata orang masyarakat waktu tu ambil cakna berkenaan dengan situasi macam tu. Sekarang ni kalau ada pendaftaran, kita lebih berhati-hati lah. Betul ke hang nikah? Mana tengok apa ni sijil nikah,
1: dokumen
0: semua. Dokumen semua kita nyatakan ada, betul. Tak apalah. Lepas tu kalau dah berpisah nak menikah pula yang baru, betul ke hang nak bercerai? Bawa mai punya sijil perceraian. Maka boleh lah kalau ni. Itulah antara jasa bagi British lah yang duduk negara kita, kemudian adakan pendaftaran. Kalau tak ada pendaftaran waktu tu, dikenakan apa nama ni, hukuman sebanyak RM1,000 waktu dululah, dengan dan juga penjara sebulan. Kalau tak ada pendaftaran, maknanya denda yang cukup berat lah bagi tiada pendaftaran untuk kes-kes dalam perkahwinan. Tu yang prosedur yang berada dalam negara kita. Baik, mungkin kita boleh. Berehat dulu. InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih Doktor, dan kita berehat sebentar dan kita akan sambung kembali untuk topik dalam surat ini, rujuk selepas talak. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Pulau Pinang, 4.30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kekangan logistik dan syarat ekspor yang ketat tidak menghalang kelangsungan pengedaran Raja Buah Pulau Pinang ke pasaran antarabangsa. Setakat musim Jun ini, sebanyak 44 tan durian dilaporkan telah berjaya diekspor ke luar negara melalui pelabuhan di Pulau Pinang. Exco Pembangunan Luar Bandar Agroteknologi dan Keterjaminan Makanan Pulau Pinang, Datuk Rajidi Zinol berkata, ini membuktikan permintaan pasaran global terhadap kualiti durian tempatan kekal utuh. Meskipun para pengusaha perlu melepasi piawaian birokrasi dan dokumentasi yang tinggi.
2: Pertanian dia melibatkan CJ dan sebagainya, terutama kepada China, bukan satu mudah. Yeah. Mereka akan datang sini melihat ladang dan mesti register di bawah GIMP ya. Perlu ada CJ dan kemudian baru dibenarkan untuk mengeksport dan masuk ke kawasan negeri mereka. Kita perisau bila durian ni kalau dia tak dikawal, dia akan membawa nama yang tak elok lah. Bila satu barang sampai sana terpaksa ditahan dan tak balik, kita akan buat imej yang tak baik untuk Jabatan Pertanian dan Kerajaan Negeri.
1: Beliau berkata demikian ketika sesi temu bual di Konti Mutiara FM. Dalam pada itu, seramai 30,000 pengunjung dijangka membanjiri Pesta Durian Pulau Pinang Road to Maha 2026 yang akan bermula esok. Datuk Rashidi Zinol berkata, penganjuran itu antara usaha kerajaan negeri memperkukuh pasaran domestik Raja Buah. Sebanyak 10 tan durian pelbagai varieti premium telah disediakan sepanjang program dengan aktiviti jamuan durian diadakan pada hari khusus buat para pengunjung.
2: Produk durian tempatan untuk diketengahkan lagi dan diperkenalkan pada seterusnya masyarakat Pulau Pinang, seterusnya dengan masyarakat sekitaran SPS itu sendiri. Dan kita pada hari itu juga kita ada macam-macam program. Datanglah, 3 hari ini kita penuh dengan program dan juga di situ kita pamerkan jualan-jualan daripada pokok-pokok, anak-anak pokok, tanaman dan sebagainya.
1: Datuk Rashidi Zinol. Program yang berlangsung dari pukul 10

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis... Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provok orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasti kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provok orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

dibenarkan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

Okey, baik, Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda. Ya, untuk petang ni kita nak teruskan seperti biasa. Akan jam berikutnya ni kita nak berikan kepada anda lagu, rangkaian lagu-lagu terbaik untuk anda. Lagu mungkin yang mengimbau nostalgia anda juga. Yang menjadi siolan anda di waktu-waktu anda mungkin sedang memandu ketika ini ataupun sedang makan petang waktu ini. Apapun, lakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Baik, kita nak terus dia layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Kumpulan B menyaksikan Switzerland menewaskan Kanada 2-1 hasil jaringan Ruben Vargas dan Johan Manzambi, manakala Promise David merapatkan jurang kuat Kanada. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengesahkan tempat kepusingan 32. Dalam satu lagi aksi, Bosnia dan Herzegovina menewaskan Qatar 3-1 menerusi jaringan Kerim Alashbegovic, gol sendiri Sultan Albrecht serta Eben Mamic, sementara Hassan Al-Haidus menjaringkan gol tunggal Qatar. Dalam kumpulan C pula, Brazil mengekalkan status juara kumpulan selepas menewaskan Scotland 3-0 hasil dua jaringan Vinicius Junior dan satu gol Matias Cunha. Maghribi pula menewaskan Haiti 4-2 menerusi jaringan Ashraf Hakimi, Ismail Saibari, Sufian Rahimi dan Guilherme Yassin, manakala Haiti memperoleh dua gol menerusi gol sendiri Yassin Bonu serta Wudenski Isidor. Sementara itu dalam kumpulan A, Mexico menutup kempen dengan kemenangan 3-0 ke atas Czechia hasil jaringan Marcel Ruiz Chavez, Johan Quiñones dan Alvaro Fidalgo sekaligus mengesahkan kedudukan sebagai juara kumpulan. Dalam satu lagi aksi, Afrika Selatan menewaskan Korea Selatan 1-0 hasil jaringan Talente Maseko pada minit ke-63. Kemenangan itu melonjakkan Afrika Selatan ke tangga kedua kumpulan, manakala Korea Selatan turun ke tangga ketiga.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM sekalinya untuk...

Baik, Metro FM, segalanya untukmu. Demikian tadi The Rem, Selingkar Kasih, lagu yang dinyanyikan ataupun diterbitkan pada tahun 1997. Juga lagu ni ciptaan daripada Ajay untuk Rem dan menaikkan nama Rem di persada muzik industri ketika itu. Baik, waktu ini sekarang 5.43 minit petang. Kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda. Dan juga yang menarik juga, ada beberapa pasukan dalam Piala Dunia FIFA ni yang menepati sasaran, orang kata sasaran-sasaran, orang kata penggemar piala bola sepak ni. Dan juga ada juga beberapa pasukan yang tidak menepati sasaran, seperti boleh saya katakan Korea Selatan lah. Jadi biasalah, ada permainan, ada pasukan yang boleh mengejutkan gergasi dunia, dan ada juga pasukan yang boleh seperti biasa konsisten sebagai gergasi dunia, kan. Jadi itulah orang kata apa, bestnya ataupun betapa meriahnya dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Setiap edisi ada ceritanya. Okey, baik, jom kita terus layan lagu ni untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Song Hyun Min kekal sebagai wajah utama Korea Selatan dan antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden. Kapten pasukan itu terkenal dengan kepantasan, disiplin serta ketajaman penyudah yang sukar ditandingi. Pengalaman yang luas dimiliki di pentas tertinggi dunia menjadikan Son sumber inspirasi kepada generasi baru Korea Selatan. Walaupun pasukan ini dibarisi ramai pemain muda berkualiti, Son tetap menjadi nadi utama dalam setiap gerakan serangan. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi antara peluang terakhir buat beliau mencipta impak besar bersama negara dan meninggalkan legasi yang lebih istimewa.
1: RTM menyerasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Boy Mudra FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana mendengarkan kami waktu ini. Dan dilaporkan juga beberapa jalan utama di sekitar Pulau Pinang juga, terutamanya di Lebuh Raya Tun Dr. Lin Chow Yew. Ketika ini ada heavy traffic dilaporkan, dan juga dari Bandar Georgetown juga ada beberapa jalan utama juga terlibat dengan pertambahan kenderaan di waktu puncak ketika ini. Dari atas Jambatan Pulau Pinang, seperti biasa, ke dari arah pulau menghala ke Perai, juga sehingga ke Lebuh Raya Utara Selatan, dari arah selatan menghala ke utara, juga sehingga ke Sungai Dua, dilaporkan juga sesak ketika ini, ataupun kenderaan bertambah ketika ini. Mungkin perlahan kenderaan ni akibat mungkin beberapa tempat juga dilaporkan hujan berikutan tempat jalan basah ni, mungkin agak memperlahankan kenderaan-kenderaan masing-masing. Apapun, nak tukar lorong ke, nyalakan signal, nak apa saja, berhati-hati. Buka lampu jika kawasan orang kata hujan lebat ke apa ke, tapi dah kebanyakannya kenderaan ni dah auto lampu kan. Jadi pada yang memandu motosikal, berhati-hati, jalan licin, jangan laju seperti jalan kering. Dia ada risiko yang cukup tinggi. Jika terpaksa brek dengan mengejut, dia boleh mengakibatkan tergelincir. Jadi berhati-hati. Baik, kita nak teruskan lagi sehingga pukul 7 malam. Jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. RTM, segalanya untuk...

0: menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

6 perlawanan menarik bakal berlangsung. Jam 4 pagi Ecuador menentang Jerman di Stadium New York, New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Manakala Curaçao bertemu Côte d'Ivoire di Stadium Philadelphia secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Jepun menentang Sweden di Stadium Dallas secara langsung di Sukan Plus. Sementara Tunisia berdepan Belanda di Stadium Kansas City secara langsung di TV OK. Jam 10 pagi Paraguay bertemu Australia di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di Sukan Plus. Manakala Turki menentang Amerika Syarikat di Stadium Los Angeles secara langsung di TVO.

0: menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: FM. Okey, baik, Mutra FM, segalanya untuk terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Dan kita nak selepas ini dah memasuki ke jam waktu malam, 7 malam ketika ini. Tadi kita dah dengarkan di waktu petang-petang ni, kita dah dengarkan lagu-lagu yang terbaik untuk kita sajikan kepada anda. Dan selepas ini, untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang akan masuknya waktu maghrib 7.36 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis... Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provok orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provok orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat jadi yang ibadat kerana Allah. Mandi kerana Allah. Keluar, tonton lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah kerana Allah. Tutup aurat. Tonton sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besarnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana

Allah nak buat Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada bumi. Firman Allah, aku mau jadikan daripada kamu wahai tanah satu kejadian. Tuhan kata, aku nak buat satu makhluk. Yakni manusia. Setengah daripada mereka itu orang yang taat aku, dan setengah daripada mereka itu derhaka aku. Tuhan, nama pun Tuhan, dia tahu dah. Allah nak buat manusia ni, Allah tahu dah manusia ni akan ada yang baik, akan ada yang jahat. Akan ada yang pilih untuk beriman, akan ada yang nak jadi kafir. Akan ada yang jadi orang Islam yang taat, akan ada yang jadi orang Islam yang derhaka. Islam tapi derhaka. Kerana tu malaikat bila Allah jadikan Adam alaihi salam, mereka protes. Bukan mereka protes tu kerana nak meletakkan Allah tu, tak tahu dah. Tapi mereka tahu, kata Allah tahu, manusia ni kerja dia yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Tapi pasal apa? Dah tahu, kata mereka ni, esok bila jadi manusia, mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan tumpah darah. Kalau dah tahu macam tu, buat apa? Seolah-olahnya macam tu. Dah tahu dah, kata mereka ni problematik. Nama kata manusia ni problematik. Problem. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jantan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki, tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih main buat apa. Tuan-tuan panggil main ustaz baca semua orang tidur pun mereka kata juga, panggil main suruh orang tidur, bukan nak suruh dengar. Tuan-tuan buat apa pun tak kena, tuan-tuan tak buat apa pun tak kena, tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dengar cerita Luqman Hakim dengan Kalde, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik kalde, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal. Pak hang tua, hang suruh berjalan, yang hang muda duk. Dengar kat telinga dia tukang, dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu kumpulan, apa orang tua tak ada akal. Dia bagus duk sedap, suruh anak yang kecil duk tuntun. Tak kena juga. Dia kata, lah ni kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Lalu satu kumpulan orang kata, tak ada akal, buta perut, pak dengan anak sama. Kalde ni menatang bukan besar mana pun, pi rabat naik sampai dua-dua orang. Tak kena juga. Dia kata, turunlah kita tuntun sudah. Mai satu puak pula, apa ada kemudahan tak mau guna. Dah tuntun nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni? Macam mana? Kawan hadut komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah hakikat manusia. Yang ni lah yang kita duk baca ni dia nak cerita. Yang ni manusia itu setengah daripada mereka akan jadi orang yang taat. Setengah daripada mereka akan jadi orang derhaka. Yang taat akan daku. Nescaya aku masukkan dia ke dalam syurga. Dan yang derhaka kepada aku, Tuhan kata, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ni Tuhan ni, bila dia nak buat Adam, dia kata dekat tanah, aku nak cipta satu makhluk, nama dia manusia. Depa ni esok, bila dah ada, depa ni ada sikit masalah. Depa ni, apa masalah depa manusia ni? Apa masalah depa? Masalah manusia ni, depa ni tak semua beriman. Ada beriman, ada yang akan engkar. Masalah manusia ni apa? Hak beriman, aku akan bagi mereka syurga. Hak mana ingkar, aku akan buah dalam neraka. Tuhan abang dah benda ni kepada bumi. Abang dah. Yeah.

0: Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau cakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat. Mulutnya manis, tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Dia beri nasihat, dia menyingkir. Dia beri petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik. Itu Nabi sebutkan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Percaya kepada akhirat, kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur yang kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati, mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua color aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tak. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak abang dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadukhuli fi ibadi, malaikat kata masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia. La ilaha illallah, kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni, malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habang tak boleh. Saya lagi usung-usung masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Muka dan nakir. Waja'a malakal qabri. Main dua malaikat kubur. Faya jelisah ni. Dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia. Man rabbuk. Siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum? Boleh tak boleh bagi saya saat saja masa, saya nak balik jumpa family. Fa ukhbiruhum, saya nak abang dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni. Dia kata, "Sa'arji'u ila ahli." Aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang kat dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habang dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul eh. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni, tak pernah dengar, dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang, kita dah dengar. Atas kita lah, kita nak percaya tak mau percaya, kita nak berubah tak mau berubah, atas kita.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu, itu syirik. Nabi kata, kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni? Muaz bin Jabal bila dia teringat benda hak Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia.

0: النبي.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk Farouk yang telah bersama dengan anda tadi. Dan malam ini, malam hari Khamis 25 Jun 2026, 9 Muharram 1448 Hijri, suara ini berkumandang lagi. Saya jalani akan terus menemani anda, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Rakan-rakan pendengar, di mana juga anda berada, semoga semuanya lancar, bahagia dan sempurna. Yang penting jangan sombong, ya.

0: Jangan sombong, kita bukan sesiapa ya. Satu hari, satu masa, kita memerlukan pertolongan orang lain juga. Yang memandu atas jalan raya, jangan sombong ya. Kalau anda punya kereta besar, kereta mewah. Kita hanyalah manusia di bumi yang sementara ini. 8.9 minit malam.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untukmu.
0: Mutiara FM segalanya untukmu, 8.9 minit malam. Yang bekerja, bertugas, berniaga ketiga ini, semoga sempoi-sempoi belakang. Yang meniaga, semoga rezeki anda melimpah ruah malam ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Pencari-pencari rezeki di jalanan, abang-abang rider kita, selamat malam.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM di udara ketika ini. Jalani insyaAllah akan terus menemani anda sampailah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk rakan pendengar kita di mana jua anda berada yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7MHz, 93.9MHz, juga 90.9MHz. Saya santuni anda malam ini dengan ucapan semoga baik-baik saja dan semoga segala apa yang anda rancangkan untuk dilakukan pada malam ini semuanya menjadi dan teratur semua. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya waktu solat pada isyak bagi seluruh Negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.52 minit malam. Itu waktu penting . Bagi kaum muslimin juga muslimat, 8.52 waktu isyak kita. Yang baru saya tiba ke Pulau Pinang, selamat datang. Pemandu-pemandu e-hailing kita malam ini, selamat mandu bang. Awas trek licin. Anggota-anggota keselamatan kita, terima kasih.

Lagu nyanyian Datuk Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan. Okay, 8.21 minit malam, 8.52 waktu isyak, eh, bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Yang menggunakan jalan raya, hati-hati. Tadi dalam perjalanan saya menuju ke Mutiara FM ini, keadaan cuaca hujan, walaupun tidak lebat, tapi ia juga mempengaruhi keadaan jalan. Jadi kita pastikan kita memandu mengikuti had laju yang telah pun ditetapkan. Dan kita banyak bersabar menghadapi keadaan trafik yang kadang-kadang sesak, kadang-kadang lapang. Terlintas di media sosial yang saya lihat, sedikit kesilapan di atas jalan raya sampai bertumbuk-tumbuk. Yang kesian tu ada anak kecil pula. Hai. Kesabaran tu penting. Dan juga fokus kita terhadap pemantuan juga sangat-sangatlah penting. Tak boleh salah sikit, nanti kereta terkuih nak pukul. Bukan dia.

Terima kasih untuk Abang Saifuddin. Dia juga kongsi satu klip video berkenaan dengan hilang kesabaran di atas jalan raya ni. Dia pangkau-pangkau kereta tu, dia terus keluar, dia terus bagi pemandu kereta yang satu lagi tu. Yang kesiannya saya tengok video ni, meluru keluar bini dia dengan anak. Anak kecil lagi merah lagi. Tu tak pasal-pasal. Duk dalam. Harus ingat apa juga tindakan yang kita lakukan. Kita perlu tahu impaknya. Zaman law ni boleh kata 100%. Tak, kalau tak sampai 100% pun, 90% semua ada dashcam. Bukti dah ada. Akibat sikit je hilang kesabaran, membawa padah. Jadi banyak-banyak sabarlah. Jangan ambil tindakan sendiri. Muhammad Hafiz, terima kasih dengar Mutiara FM malam ni.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih. Rakan pendengar kita, Kamal Kamaru Bahrain dari Bukit Bendera. Katanya di sana hujan lebat. Hati-hati ya. Orang-orang seberang perai, selamat malam.

Allah yarhamah Datuk Sharifah Aini terbang kelam. 8.34 Amini malam. Terima kasih Amin. Terima kasih Fas. 8.52 jangan lupa ya. Muslimin muslimat, waktu basah siku. Waktu solat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang. 8.52 minit malam. Beruntunglah kepada anda yang walaupun berada di tempat yang tinggi tetapi tetap menunduk.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tersebut hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mankibai. Ibnu Umar, anak Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Nabi pegang bau dia. Nabi kata, "Kun fi dunya ka annaka gharib aw abirus sabil." Nabi kata, "Ya Ibnu Umar, dunia ni hang anggap macam tempat singgah ya. Abirus sabil ni maksudnya musafir yang lalu singgah san, RNR. Dunia ni," Nabi kata, "dekat Ibnu Umar tempat singgah saja. Wa'udda nafsaka fi ahli al-qubur." Amo ingat hang letak diri hang ni macam duduk dalam kubur dah. Nabi kata. Faqala li Ibnu Umar, Mujahid yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Ibnu Umar kata dekat dia, "Idza asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa." Kita masa hidup atas dunia ni, kita hidup waktu pagi, jangan confident sangat kita akan hidup sampai petang. Jangan confident sangat kata aku ni baru pukul 9 pagi, saat petang nak pergi sini malam. Jangan confident sangat. Kita tak tahu saat lagi nak jadi apa. Lagi sejam, lagi dua jam, lagi tiga jam, saat lagi petang, saat lagi malam nak jadi apa, tak tahu. Jangan confident sangat. Wa idza amsayta fala tuhaddith nafsaka bis-sabah. Bila kita duduk petang, jangan duduk yakin sangat kata kita akan ada lagi sampai pagi esok. Jangan. Wa khudh min sihhati qabla saqamik. Ibnu Umar kata dekat Mujahid ni, dia kata tumpang duduk sihat sebelum mai sakit pulun, buat kebaikan. Tumpang duduk sihat sebelum sakit, seberapa boleh buat kebaikan. Wa min hayati qabla mautik, tumpang duduk hidup sebelum mati, buat. Seberapa banyak benda boleh buat, buat. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Dia kata apa? Wahai Abdullah bin Umar, kita tak tahu esok nama kita apa. Hari ini nama Syamsuri, Ustaz Syamsuri. Tuan-tuan, esok dia pun kata apa? Weh, semalam arwah duk sebut benda ni. Arwah dah dia bagi kat kita. Malam ni duk panggil Ustaz Syamsuri. Ustaz Syamsuri, tentu pagi esok mai masuk. Ustaz Syamsuri tak ada lah. Allah. Dan pergi jumpa kawan kata apa? Allah, semalam arwah duk cerita bab mati semalam. Dia tak panggil Ustaz Syamsuri lah, dia panggil arwah. Nabi kata apa? Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Wahai Abdullah, kamu tak tahu esok nama kamu apa. Esok nama dah tak panggil nama dah, dia panggil arwah, dia panggil Allah yarham, dia panggil almarhum. Tukar dah nama, tukar dah takdan pi pejabat pendaftaran, tukar dah nama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah hakikat hidup di atas dunia. Kita tak tahu bila.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Okey, 8.57 minit malam. Mutiara FM, segalanya untukmu. Macam biasa, selagi kita nak ke Kuala Lumpur, kita nak dengar utama 9 malam. Mai pula ke Mutiara FM ni nanti. Saya akan tunaikan order-order anda dalam ruangan Cafe Music.
3: Bukan tak tergoda.
2: Di mana juga anda berada, terima kasih. Dengarkan kami di sini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UIC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan uluran undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramuski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua di Langkawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah. Badri Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

IF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: Aurora FM.
1: 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untuk

Song Hyun Min kekal sebagai wajah utama Korea Selatan dan antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden. Kapten pasukan itu terkenal dengan kepantasan, disiplin serta ketajaman penyudah yang sukar ditandingi. Pengalaman yang luas dimiliki di pentas tertinggi dunia menjadikan Son sumber inspirasi kepada generasi baru Korea Selatan. Walaupun pasukan ini dibarisi ramai pemain muda berkualiti, Son tetap menjadi nadi utama dalam setiap gerakan serangan. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi antara peluang terakhir buat beliau mencipta impak besar bersama negara dan meninggalkan legasi yang lebih istimewa.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Terbaik semua datang sini.

Assalamualaikum Pulau Pinang. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum di mana juga anda berada ketika ini. Yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara Family, terima kasih memilih kami di Mutiara Family sebagai santapan halwa telinga anda untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk rakan penolong jutera dari unit MCR yang memastikan kelancaran, kejelasan Mutiara Family sampai ke tempat anda dengan begitu jelas sekali. Sahabat saya, Abang Zaki, juga bersama dengan Puan Nurmah, rakan pengawal keselamatan Abang Chaui Gida. Dan untuk malam ini, saya akan menunaikan lagu-lagu yang dipilih menerusi ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, saya nak santuni dulu rakan-rakan pendengar kita yang lapor diri malam ni. Okay, selamat malam untuk Pak Din yang mendengarkan Mutiara FM dari balik pulau. Majah yang berada di Permatang Damak Laut. Abang Rosli yang mendengar dari Teruk Kumbar. Kak Noraini di Sungai Ara. Abang Mael kita ataupun Cikgu Mael dari Bayang Lepas. Cikgu Rahman di Tanjung Bunga. Haja Salmah di Seberang Jaya. Abang Alim kita di Nibung Tebal. Itu yang mendengar melalui jangkauan frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi MyClick. Terima kasih dan selamat malam untuk anda. Terus bersama dengan saya, Jalani di Udara. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Tibalah masanya untuk saya keudarakan lagu pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, saya nak shout out juga pendengar kita yang baru saja katanya sampai ke Pulau Mutiara ini, Pulau Pinang ini. Okey, selamat datang ke Pulau Pinang, diucapkan kepada Encik Syukri sekeluarga. Katanya hari Sabtu ni ada kenduri di belah pulau ni. Dan sahabat kita ni dari Ipoh, Perak. Jadi sambil-sambil main makan kenduri tu, sambil-sambil lah juga melawati tempat-tempat menarik yang disediakan di Pulau Pinang yang penuh dengan keindahan flora dan faunanya. Rakan kita, Abang Mi, yang kabarnya pada ketika ini sedang berniaga burger. Again, Abang Mi di tempat Abang Mi hujan ke? Yang sedang mandu, selamat mandu. Macam biasa, hati-hati. Mata anda perlu sentiasa fokus 100% bagi memastikan tiada sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Kalau yang mana yang dah pun memandu lama dan pada ketiga ni duk rasa duk mata, duk rasa mengantuk tu, cari tempat yang sesuai dan berhenti seketika. Jangan kita korbankan nyawa kita serta nyawa penumpang lain yang mungkin bersama dengan anda hanya kerana kita ego, kita sombong untuk kita memberhentikan seketika kenderaan kita. Ataupun demi mengejar masa, jadi sanggup abaikan keselamatan. Jangan sampai macam tu ya. Okey, untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh Kak Shima kita. Kak Shima kita dari Permatang Tinggi C, dia nak dengar lagu paduan suara Dato' Siti Nurhaliza bersama dengan kumpulan Tupac dengan lagunya Dua Dunia. Too fair, too fair. Cerita lagu mana Dua Dunia ni? Jom sama-sama kita dengar. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, waalaikumsalam Nona Manis dari Bukit Bertajam. Terima kasih. Dia nak layan lagu Gaban, boleh. No problem.

0: 97.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.37 minit malam berlalu tadi lagu nyanyian Dato' Sheikh dengan lagunya Lina. Di mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita. Dipilih lagu tu sempena dengan nama dia lagu kan. Puan Haslina Hashim kita yang berada di mana ni? Di Bukit Bertajam juga. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan teman kita yang sudi untuk terus mengirimkan dedikasi juga ucapan kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa untuk anda sama-sama mendengarkan kami di Mutiara FM ini dari masa ke semasa. Ini kerana di dalam kempen Piala Dunia 2026 kali ini, Mutiara FM tidak ketinggalan ya untuk menyajikan kepada anda rancangan yang menarik, antaranya Minit Piala Dunia. Rancangan yang diterbitkan oleh Faruk juga bersama dengan Amin ini akan memberikan info-info terkini berkenaan dengan kempen Piala Dunia 2026 kali ini, berkenaan dengan keputusan perlawanan, jadual perlawanan, pemain yang menjadi tumpuan, juga trivia-trivia yang menarik. Terima kasih untuk Puan Hajah Salmah di Seberang Jaya. Kata Hajah Salmah dari buat ucapan salam penuh kasih sayang dan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi bertandang melawat dia di rumah tadi. Dia bawa balik daripada Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah Puan Hajah. Jadi Puan Hajah pun tak ketinggalan. Dia nak minta lagu juga. Dia nak minta lagu Iman, lagu nyanyian Kumpulan Raihan. InsyaAllah sebentar lagi saya cuba untuk keudarakan pilihan lagu-lagu semua pendengar-pendengar kita yang telah pun mengirimkan lagu-lagu dalam ruangan Cafe Music ini. Baik, untuk rakan-rakan teman kita yang pada ketiga ini masih lagi mencari rezeki, pencari-pencari rezeki kita pada malam ini, saya doakan semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini, dipermudahkan segala urusan dan yang pastinya terus kita berusaha demi mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal, buat kerja yang betul. InsyaAllah semuanya akan diberkati oleh Allah SWT. Terima kasih sekali lagi untuk Nona Maneh ataupun Mak Long yang berada di Penaga. Kalau dulu katanya berada di BM, dah pindah ke Penaga, Mak Long . Jadi Mak Long malam ni pilihan lagunya mengancam. Dia nak dengar lagu yang berjudul Gaban. Lagu yang pastinya mengimbau kenangan bagi mereka yang hidup di era tahun 90-an . Di mana cerita Gaban ini juga pernah disiarkan di saluran 2, RTM 2, di ketika itu. Jadi ini mungkinlah sekadar untuk kita mengimbau balik kenangan manis kita yang pernah melalui era 90-an yang sudah pastinya sinonim dengan lagu ini, lagu Gaban nyanyian Akira Kushida. Adapun judul lagu penuh ini, Uchu Kiji Gaban. Adapun dalam maksud bahasa Melayunya, Polis Angkasa. Di mana juga anda berada, terus mendengar kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, music paling meletop, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM segalanya untukmu. Waktu sekarang dah pukul 9.27, 9.57 minit malam. Dia lebih ke belakang balik. Sebenarnya 9.57 minit malam, 3 minit lagi ke pukul 10 malam. Apapun, terima kasih untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Untuk rakan dan teman kita yang pada ketika ini mungkin sedang bersantai bersama dengan ahli keluarga, selamat bersantai bersama dengan ahli keluarga. Begitu juga yang bekerja pada malam ini. Jangan lupa, apa juga tugasan yang sedang anda lakukan ketika ini, lakukanlah dengan penuh rasa tanggungjawab kerana itu adalah amanah, ya. Terdahulu tadi telah pun saya kurniakan beberapa buah lagu, antaranya Terpesona Dusta, serta beberapa buah lagu lagi lain yang mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Puan Nur Aini kita.

0: terbaik semua datang sini.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: Song Hyun Min kekal sebagai wajah utama Korea Selatan dan antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden. Kapten pasukan itu terkenal dengan kepantasan, disiplin serta ketajaman penyudah yang sukar ditandingi. Pengalaman yang luas dimiliki di pentas tertinggi dunia menjadikan Son sumber inspirasi kepada generasi baru Korea Selatan. Walaupun pasukan ini dibarisi ramai pemain muda berkualiti, Son tetap menjadi nadi utama dalam setiap gerakan serangan. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi antara peluang terakhir buat beliau mencipta impak besar bersama negara dan meninggalkan legasi yang lebih istimewa.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Okey, itu antara yang menarik mengenai dengan minit Piala Dunia. Terima kasih Amin juga Farouk yang menyajikan, menyediakan info-info berkenaan dengan kempen Piala Dunia kali ini. Okey, maafkan saya, sahabat kita, dia kata awak tak sebut nama dia tadi. Di mana telepon tadi saya kudarkan lagu nyanyian Intan Maya, Tersimpul Rapi. Lagu tersebut merupakan lagu oleh Faizal Am. Lagu pilihan Faizal Am.
3: Raguanku boleh kulihat di mata terlukis marah.
2: Jangan marah saya ya.

Ini lagu pilihan Cikgu Din. Jarang-jarang saya dengar lagu ni, tapi saya perhalusi liriknya. Cukup dalam maksudnya. Cikgu Din pun bukan biasa-biasa ni.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
2: Okey, terbaik hanya di Mutiara FM di dalam kempen Piala Dunia 2026 kali ini. Mutiara FM, seperti mana yang telah pun saya sebutkan acap kali ya, di mana kita terbitkan rancangan mini Piala Dunia, di mana di situ pelbagai info-info menarik disajikan, disediakan untuk pengetahuan kita bersama. Terima kasih untuk rakan teman kita yang berada di sebelah Teluk Kumbang, yang berada di seberang Perai, yang berada di sebelah Jawi ya. Yang pada ketika ini sedang mendengarkan Mutiara FM, peniaga-peniaga kita, terima kasih kerana membantu memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Semoga perniagaan anda malam ini lancar. Tak kiralah apa juga yang kita niagakan, yang pastinya barang perniagaan kita itu barang yang halal lah, bukan barang yang terlarang ya, bahaya. Anggota-anggota keselamatan kita pada malam ini, selamat bertugas, selamat menjaga keamanan Pulau Mutiara, Pulau Pinang yang cantik lagi permai ni. Begitu juga dengan abang-abang kita yang sedang ke utara, ke selatan. Tak kira lah yang sedang memandu, yang sedang menunggang kenderaan-kenderaan yang anda gunakan di atas jalan raya. Hati-hati, pengawal-pengawal keselamatan kita. Selamat malam anggota-anggota Royal kita, doktor-doktor, misi-misi kita. Ada yang bertugas shift malam-malam ni, tak kurang juga rakan teman kita yang sedang menjamu selera sambil mendengarkan Mutiara FM. Makan apa bang? Kakak, ada yang tanya saya dah makan ke belum? Alhamdulillah, awal-awal lagi saya dah makan ya. Terima kasih atas jemputan rakan teman pendengar yang sudi untuk menyebut saya bersama-sama mereka. Tapi apakan daya ya, kerja. Baik, untuk lagu yang berikutnya ni pula, lagu nyanyian Shima dengan lagunya Meniti Pelangi, lagu pilihan Encik Halim dari Nibung Tebal. Kata Cik Halim, semoga mereka yang dalam perjalanan selamat sampai ke tempat tujuan katanya. Terima kasih Cik Alim.

Salam untuk Abu. Abu kata duk berkenal durian sambil dengar Mutiara FM. Untuk saudagar-saudagar Raja Buah kita, peniaga-peniaga buah durian, selamat berniaga ya. Rakan-rakan support, kita sokong perniagaan rakan-rakan kita ya. Rashima, selamat malam. Terima kasih dengarkan Mutiara FM dari Penaga.

FM. Mudah FM segalanya untukmu. Berlalu tadi lagu nyanyian kumpulan Iklim dengan lagunya Hakikat Sebuah Cinta, lagu yang dipilih oleh Puan Nisa. Kita semoga terhibur hendaknya. Dah pun pukul 10.23 minit malam. 10.23 minit malam ini bermakna tidak berapa minit sekejap lagi ruangan Cafe Music ini akan ditamatkan. Jadi saya mohon maaf seandainya ada di kalangan kita yang lagu-lagu pilihan mereka tidak saya keudarakan. InsyaAllah esok akan saya cuba keudarakan ataupun rakan teman kita, ataupun sekejap lagi akan saya selitkan dalam ruangan lagu-lagu melankolik nanti. Di mana jua anda berada pada ketika ini, ucapan saya hanyalah satu, terima kasih banyak kerana terus memilih kami sebagai santapan halwa telinga anda di ketika. Okey, ini lagu yang dipilih oleh Fatin.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butir FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: 6 perlawanan berlangsung hari ini. Jam 4 pagi, Ecuador menentang Jerman di Stadium New York, New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Manakala Curaçao bertemu Côte d'Ivoire di Stadium Philadelphia secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi, Jepun menentang Sweden di Stadium Dallas secara langsung di Sukan Plus. Sementara Tunisia berdepan Belanda di Stadium Kansas City secara langsung di TV OK. Jam 10 pagi, Paraguay bertemu Australia di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di Sukan Plus. Manakala Turki menentang Amerika Syarikat di Stadium Los Angeles secara langsung di TV OK.
0: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM segalanya untukmu. 11.3 minit malam ketiga ini. Selamat malam untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami. Yang mana yang nak tahu tadi jadual perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ni, tadi telah pun saya mainkan antara info yang mana telah menerangkan sebanyak 6 perlawanan yang akan berlangsung di awal pagi nanti esok lah ya. Jadi kepada anda yang nak menonton pertandingan ataupun Piala Dunia 2026 ni, kalau kata waktu lah di duk kerja ke apa kan, jangan lupa kalau kata ada telefon bimbit tu, boleh download ataupun muat turun aplikasi RTM Klik ni. Ni kata nak tengok tamana di RTM semua ada, di mana perlawanan-perlawanan dalam kempen Piala Dunia kali ini banyak yang dilangsungkan ataupun ditayangkan di saluran RTM. Jadi, jangan lupa yang mana yang masih lagi belum muat turun lagu apa ni, aplikasi RTM Klik ni, boleh muat turun aplikasi ni dengan segera. Memang betul-betul percuma, dia tak ada bohong eh. Setengah aplikasi tu dia habang kata cuma. Tapi bila kita dah download, sekejap lagi mulalah. Dia suruh tambah package ni, package tu. Leh-leh dia tak jadi percuma. Tapi RTM tak nak ranjau punya. Memang betul. Memang free. Bukan boleh tegak tengok bola. Tengok drama boleh. Dengar radio pun boleh. Di jam ini saya kudarakan lagu-lagu melankolik ataupun lagu-lagu yang membuai jiwa anda. Mutiara FM, segalanya untukmu.

11.54 minit malam. Sampailah masa untuk saya ucapkan sayonara untuk anda malam ini. Dalam pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026, 9 Muharram 1448 Hijri. Seandainya tersalah bicara, terkasar bahasa saya di udara, maafkan saya. Saya hanyalah insan biasa yang tak lepas dari melakukan kesilapan. Yang Maha Sempurna hanyalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih rakan Perung Jutra dari Unit MCR yang menemani saya. Puan Norma juga bersama dengan Encik Saki. Sebelum berpisah di udara, saya Jailani mendoakan agar malam ini malam yang indah untuk anda lalui. Semoga segala kekalutan, masalah juga kerisauan yang membebani benak fikiran anda akan pergi, dan esok semuanya baik-baik saja, insyaAllah. Dari saya Jailani, assalamualaikum.

dirinya. Aku juga merancang untuk membawanya menunaikan umrah bersama kami bertiga. Aku berharap Allah memanjangkan usianya. Namun, 3 hari sebelum perjalanan itu, keadaan Sarah semakin lemah. Pada suatu petang, Sarah mengadu kakinya sangat sejuk. Aku membalut kakinya dengan tuala panas. Kemudian, Sarah berkata dengan suara perlahan, "Ibu, Sarah nampak beberapa orang putri cantik berpakaian putih, Bu. Dia sedang membaca Al-Quran di depan Sarah." Aku memegang tangannya dan aku membimbingnya membaca 2 kalimah syahadah. Sarah mengikut perlahan-lahan. Kemudian, kedua-dua matanya memandang ke atas dan dengan tenang, Sarah menghembuskan nafas terakhirnya. Wajahnya tersenyum. Petang itu, pada malam Nisfu Syaban, putri kesayanganku kembali kepada penciptanya. Selama 26 tahun, aku menjaganya dengan penuh kasih sayang. 8 tahun aku menunggu kehadirannya. Namun, akhirnya sekelip mata aku kehilangannya. Namun, aku terpaksa merelakan pemergiannya. Ya Allah, putriku, Siti Sarah Raja Zakaria, telah pergi dan tidak akan kembali lagi. Sukar untukku menerima kenyataan ini. Namun aku redha kerana aku tahu Allah lebih menyayanginya. Dari pengalamanku, ingin aku berpesan, hargailah insan yang kita sayang selagi mereka masih bersama kita. Kerana suatu hari nanti, yang tinggal hanyalah kenangan.

0: dengarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan. Bingkisan coretan kenangan Aku, Dia dan Lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, Aku, Dia dan Lagu.
1: Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita.

semua lagu ciptaan graviti lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zurain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada orang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Glen Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizis. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizis, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya Wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Perak, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fawzia Osman, Andi 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99, ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga terus bersama-sama. Mantap Ucu, ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan pan pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap bah. Hadir abang ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif. Semua okey, semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curaçao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi dua perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Azmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Itu untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Kemburu Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua. Yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV OK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Pon-pon-pon, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Oh, kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap. Jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoy, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus bersama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Hati dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manis Mu. Terus layan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddie Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki mereka tetap mendapat pembinaan sewajarnya, sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Ha, jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum. Kalau dekat perkeso tu, Uncle Fadil trip plate lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi, dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati, boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syah Reza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah, eh. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

kejutan Allahyarham Dato' Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai, mana kita ada telefon pintar kan, telefon bimbit ke, ataupun handphone ke, tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam, beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga. Cepatlah kan. Member pula tengah bergayut. Telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan. Apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah. Perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat. Lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak Piala Dunia di saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curacao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun mentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya. Sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Kalau okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan, kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita apa, emosi kan. Emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tu. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okay, selamat pagi. Kila Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official, dia bagi horn dekat saya. Pam-pam-pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Puteri. Laura Kaliza. Kita ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Laura 68. Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha. Nurul Aini. Remy 78, Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome berhadir ya. Agent White Gluta Horse. Kita ada Syidah, Eilish Lala, Guna Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan. Idah Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir, Masurah juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca. Sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan, menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Arka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan, Allah Yarham Salim, bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya, seawal jam 4 pagi tadi. Masa lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sane. Namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kira tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM, Curacao 0 Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng berhantu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasrun Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Meratuk tirai untuk menangis tepi berjuga til 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu ada manfaat di sebaliknya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat Fardhu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:50 pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4:54 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5:22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:53, Kuala Terengganu 5:43, Kuantan Pahang 5:48, Kota Baru Kelantan 5:45, Johor Bahru Johor 5:47, Bandaraya Melaka 5:52, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5:53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5:54, Alustar Kedah 5:52, manakala Kangar Perlis 5:51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5:15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan, sama-sama dengarkan raudah yang telah disediakan oleh berbaiknya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan juga Benar Bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Buri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini, lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

0: para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit, betul ada kisah yang seumumnya itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak, tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu. Kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada tu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran. Tak mungkin berlaku kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi, tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran, tetapi diberikan peringatan segera, agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam kepada mu, Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata Allah Ta'ala dah terima dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilka al-af'al al-khasisah wa hum man siwa binyamin والأصباط الذي أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf, kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Bunyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam, dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka balik dalam pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu dia orang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa kat ayah dia, kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf AS. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ni. Sebab ada sebahagian daripada orang dia kata, adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu, alladzina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatul ladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran, Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob AS diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan dia kata apa yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sudah sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lambat faham. Tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas bah dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi SAW sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad SAW akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata, itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya, kata Nabi SAW, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, Nabi-Nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, di antaranya pada Nabi-Nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lusawmi' as-sawami' masjid, masjid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni, daripada sudut ta'rif, masjid para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid sini, tak ada lah masjid, ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.
1: Allahumma

Kami kasih dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula melalui Nasional Pagi, ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Lawan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah, ketika ini lah.

kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya, ya. Okey, KK Berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi, akan bersama dengan tetamu kita Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa AS, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara, dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walaupun apa jua dalam keadaannya, kan? Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita, kan? Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, kerana kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Aurora FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana sahaja ada berada waktu ini. Yeza Bambam akan terus setia temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Dan macam biasa ada pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik kita nak kongsikan bersama sama dengan anda untuk 4 jam pertemuan kita 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Dan kepada muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.54 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi, dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu, sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم。

0: FM.
1: ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: FM.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara.

FM. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Aksi terakhir kumpulan G.H.I. menjanjikan persaingan sengit. Jam 3 pagi, Norway menentang Perancis di Stadium Boston secara langsung di Sukan Plus. Manakala Senegal bertemu Iraq di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi, Cape Verde menentang Arab Saudi di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Sementara Uruguay menentang Spanyol di Stadium Guadalajara secara langsung di TV OK. Pada jam 11 pagi, New Zealand bertemu Belgium di Stadium Vancouver secara langsung di Sukan Plus. Dan Mesir menentang Iran di Stadium Seattle secara langsung di TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Geng Pagi Mutiara tengah on air dan online sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out, nak tengok

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu. Edisi Jumaat 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijri. Geng pagi Mutiara seperti biasa Bam akan terus setia temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih juga untuk anda yang tak cemui-cemui terus setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah duk tahu mana pun, yang duk ada dekat Penaga, yang duk ada di Tasik Gelugok, yang duk ada dekat Tikam Batu, kan, boleh je layan Mutiara FM kan. Dan juga untuk yang mungkin berada di seluruh negeri Pulau Pinang, di Utara Perak dan juga di Selatan Kedah. Okey, 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okey, dan pastinya macam biasa pagi-pagi Jumaat kan, kita kena perbanyakkan selawat kita, okay, dan juga ungkapkan kata-kata yang indah. Jom kita selawat sama-sama bersama dengan Ustazah Faridah kita. Jom kita selawat.

Sallu ala Nabi. Banyak kan kita berselawat, gandakan selawat kita bersama insyaAllah. Moga-moga ada syafaat buat kita di satu hari nanti. Okay? Baik Dana, pasti juga untuk anda waktu ini yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Terima kasih untuk semua rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang join live TikTok Menteri FM kita awal pagi ni. Terima kasih untuk 444 mata memandang. Ha, yang belum follow lagi TikTok Menteri FM, boleh pakat-pakat follow. Kan, sebab apa? Sepanjang masa kita live di sini, bukan kata bam-bam saja, termasuklah dengan rakan-rakan kita yang bertugas. Okay? Terima kasih untuk anda yang berada di Singapura, Manga Anggun kita, terima kasih. Yang berada di balik pulau, Hana Fahana, ada marah kat bam-bam pasal pun tak sebut nama balik pulau. Kita sebut sentiasa, jangan risau. Okay? Dan juga untuk anda, tak kisah di mana saja anda berada, platform media sosial Muter FM, antaranya kita ada TikTok. Okay? Dan juga pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik di TikTok juga kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, jom kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Kalau kemarin, okey, tengah hari kemarin pun hujan, kan? Semalam pun hujan juga di beberapa tempat, okey, di sekitar Pulau Pinang. Okey, kalau kata hari ini, ramalan cuaca negeri Pulau Pinang, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Kalau hujan turun, alhamdulillah. Hujan tak turun pun, alhamdulillah. Kalau turun, kita doakan semoga ada rahmat dan keberkatan buat kita semua, okey? Dan macam biasalah, pagi-pagi jom kita nak ronda di sekitar Pulau Pinang. Okey, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kami memang nak kongsikan bersama-sama dengan anda di atas Lebuh Raya. Okey, trafik padat sesak di atas Lebuh Raya dari Permatang Pauh nak menghala ke Prime. Kita dapat kita kongsikan juga ada simbol kemalangan di Prime pagi ni, dan juga trafik juga perlahan di susur masuk jambatan Pulau Pinang sehinggalah ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Okey, kalau dari pulau menghala ke Perai, jambatan Pulau Pinang lancang. Okey, dan juga dari Perai nak menghala ke Bertam, pagi ni lancang elok. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Taman Indrawasih nak menghala ke Chinempang, pagi ni trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya menghala ke susur masuk Perai, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, di Pekan Bukit Mentajam pun sama seperti kemarin. Permatang Pauh pun sama juga. Okey, baik, dan seterusnya di Kubang Semang, ini agak luar biasa trafik pagi ni, dari Kubang Semang nak menghala ke Taman Penanti Indah, dan juga dari Kampung Mengkuang ataupun Mengkuang Dam nak menghala ke Pekan Penanti, pagi ni trafik juga perlahan nyamat ni. Okey, dan seterusnya di Sungai Dua. Sungai Dua bermula dari Kampung Lahat Yui, okey, nak menghala ke Taman Merbau Indah, dan seterusnya menghala ke Taman Sri Murni, menuju ke Taman Sungai Dua Utama sehinggalah ke susur masuk Lebuh Raya. Trafik juga tak relax pagi ni, geng. Okey, dan seterusnya apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda, okey, di sekitar ini pun antara jalan tumpuan pagi-pagi di pusat bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Jalan Paya Keladi menghala ke Paya Keladi Masjid. Okey, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya di Teluk Ayak Tawang, trafik juga perlahan menghala ke Pengkalan Udara Batus, dan seterusnya menghala ke Taman Meranti Indah dan menuju ke Bagan Najam. Trafik juga perlahan. Di Tasik Gerugok pun pagi ni tak relax, dari Taman Sepadu nak menghala ke Simpang 3 dan menghala ke Komplek Tasik Gerugok, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Bukit Minyak, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, trafik perlahan menghala ke kawasan Pinasian Bukit Minyak, dan seterusnya menghala ke kawasan Pinasian Valdo di Simpang 4. Okey, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, dari Nibong Tebal nak menghala ke Plaza Tol Jawi, trafik juga perlahan. Di atas jambatan kedua Pulau Pinang, trafik lancang elok. Okey, namun di susur turun jambatan pertama Pulau Pinang, okey, menghala ke
Bayan Lepas. Trafik sesak pagi ni sehingga ke kawasan perindustrian Bayan Lepas dan seterusnya menghala ke Jalan Batu Uban. Trafik juga perlahan pagi ni menghala ke Jalan Sultan Azlan Shah. Kalau kata menghala ke Georgetown, trafik lancar, namun di atas Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu, trafik sesak menghala ke Georgetown. Di Jalan Masjid Negeri, okay, trafik juga sesak di kedua-dua arah menghala ke Taman Jajar ataupun menghala ke Jalan Scotland. Okay, di kedua-dua arah. Dan di Lorong Batu Lancang tak relax, geng, pagi ni menghala ke Jalan Hamilton. Dan seterusnya di Jalan Air Hitam menuju ke Lorong Batu Lancang, trafik juga sesak pagi ni. Di Tentik Highway, trafik juga padat. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini dari Sungai Nibong Highway, nak menghala ke Bulatan Crystal Point, trafik juga sesak. Dan seterusnya menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, trafik juga perlahan pagi ni menghala ke Relau. Dan seterusnya dari Relau menghala ke Sungai Ara, trafik juga tak relax pagi ni. Okay, dan di Jalan Masuri, trafik juga sesak menghala ke Jalan Kampung Jawa. Okay, dan di sekitar Bayan Lepas memang kesesakan yang luar biasa. Okay, menghala ke Sungai Tiram dan juga menghala ke Bayan Indah. Dan pasti juga akan dapat kita kongsikan dan ingatkan bersama, sila patuhi, okay, arahan lalu lintas yang telah pun dikeluarkan untuk memastikan perjalanan anda selamat sampai ke lokasi. Okay, dan kita maklum, okay, di sekitar Bayan Lepas banyak kawasan-kawasan yang sedang giat dijalankan untuk projek LRT Laluan Mutiara. Okay, baik, dan seterusnya susun turun Jabatan Kedua Perpindahan menghala ke Batu Mong sedikit perlahan. Dan seterusnya menghala ke Pematang Damat Laut. Dan juga di Kampung Seronok menghala ke Taman Sibayu, trafik sedikit perlahan. Di Saujana High menghala ke Teluk Kumbang ni, trafik juga perlahan menghala ke Hutan Nibong. Dan seterusnya di balik pulau, okay, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda pagi ni lain macam. Okay, sebab sesak dari jalan balik pulau dan juga sedikit perlahan dari Jalan Sungai Pinang menghala ke Bulatan balik pulau. Ha, baik, seterusnya susun naik Bukit Baru. Okay, trafik sedikit perlahan bermula dari Jalan Pondok Upih. Okay, baik, itu sebab sikit berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda dan kita bersama, pandu dan juga tunggang dengan berhati-hati, awasi jarak selamat kenderaan. InsyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, terus layan FM segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psychosocial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, Zam FM, segalanya untukmu. 7.37 minit pagi waktu ini. Okey, dan seperti biasa, Bam-Bam ditemani oleh... nampak tak? Dia duduk kalik. Dia lena apa dah?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ingat aku duduk lena apa kat tepi tu. Okey ke Bibah pagi nampak sedih apa gini pasal apa?
3: Ya ke? Saya ceria lah hari ni.
2: Ya ke? Walaupun kadang-kadang dengar suara tu ibarat ceria kan. Ha, tapi ada yang menangis di hujung pintu. Tak ada nampak Bibah duduk main pintu pasal apa? Bibah cuba terang kat Bam-Bam. Cuba beritahu. Kan? Kita ada masalah ni Bibah. Kita kena kongsikan Bibah.
3: Ya kan, tapi tak semua masalah kita kena kongsi.
2: Ya betul, tapi tak semua benda kita boleh pendam dan simpan.
3: Ya. Yalah, betul-betul.
2: Kan, cuba Bibah beritahu. Dia nampak sedih sangat tadi bersepah. Tadi Bibah masa naik motor telefon, dia pun kata Bibah, ayak mata Bibah menangis tu kan, kena habis pokok-pokok semua.
3: Bukan, habuk.
2: Mati kot. Habis pokok-pokok tu.
3: Habuk jalan.
2: Habuk jalan.
3: Tu yang nampak macam gitu.
2: Oh macam tu. Baik, tak apa-apa Bibah. Tak apa, sekejap-sekejap share dengan Bam-Bam lah.
3: Okay.
2: Baik, apa-apa untuk anda pagi. Terima kasih yang terus kekal setia mendengarkan Muntra FM. Ada hari kita seronok, ada hari kita sedih, ada hari kita tension, ada hari kita macam-macam perangai. Sebab kita ni manusia. Bila kita manusia ni kan, kita ada banyak perasaan. Perasaan sedih, perasaan seronok, perasaan kasih, perasaan sayang, perasaan cinta. Itu manusia. Okay, jangan siapa pun menafikan hak kita sebagai manusia. Tapi jangan cakap sungguhan bila nampak wajah dia happy, wajah dia seronok kan, dia tak ada masalah. Sebab apa? Setiap manusia akan ada waktu dia, dia memerlukan masa untuk dia berikan peluang kepada diri dia. Nampak tak? Ada pusing-pusing tu. Jadi pagi ni geng, kita nak kongsikan berkaitan dengan satu topik yang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebab betul, kehidupan ni tidak selalunya indah dan mendatar. Ada satu video yang tular baru ni. Seorang lelaki yang dipujuk oleh anggota bomber semasa termenung di sisi motosikal ketika hujan, mengundang pelbagai reaksi ramai yang dikaitkan dengan beban hidup yang dipendam golongan lelaki ni kan. Rakaman yang tular tu memaparkan lelaki berkenaan duduk dalam hujan sambil ditemani anggota bomber yang turut memberikan kata-kata nasihat dalam meneruskan kehidupan dan berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Bagaimanapun, satu komen yang dipercayai individu dalam video tersebut tampil menjelaskan dirinya berada dalam keadaan yang baik dan meminta orang ramai tidak membuat spekulasi yang melampau. Dan kebanyakan kita ada yang sebab melihat video tersebut lah kan, kerana merasakan ramai lelaki yang terpaksa memendam masalah tanpa meluahkan kepada sesiapa. Dan sementara tu ada juga yang berpendapat stigma masyarakat yang menganggap lelaki lemah apabila meluahkan perasaan menjadi antara punca ramai yang memilih untuk memendam tekanan. Bama pun tengok juga video ni tau. Waktu mau tengok tu kan rasa sebab tau. Sebab apa tau, kita ni kadang-kadang bukan kita lelaki saja, bukan kita perempuan saja, kita semua lelaki atau perempuan, kita ada perasaan. Dan ada waktunya kita rasa susah untuk meluah. Dan bila kita meluah, ada yang katakan hang ni kuat sikit,
3: lemah lah
2: hang ni, hang lelaki kot. Tapi tak salah kan untuk kita meluah. Tak salah kan untuk kita bercerita. Semua juga macam orang perempuan. Kadang-kadang mungkin tengok dia nampak macam kuat. Tapi ada waktu nya mereka pun lemah. Sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang mungkin ada pasangan yang tak mau nak dengar langsung orang kata peluahan daripada isteri ni. Sebab tu kadang-kadang lebih baik pendam, simpan, settle sendiri. Itu sering kali berlaku lah kan. Jadi kehidupan kita ni memang tidak selalunya indah dan tidak selalunya mendatar. Tapi sering kali kita diuji dengan putaran roda yang membawa kita berada di kedudukan yang paling bawah. Dan detik inilah yang sering kita gelarkan sebagai titik terendah dalam kehidupan kita, iaitu satu fasa di mana kita merasa buntu, hilang arah, kecewa, malah ada orang kata apa, ketamannya hampir berputus asa. Jadi titik terendah setiap manusia itu berbeza. Ada yang diuji dengan kegagalan akademik, kehilangan orang yang tersayang, kejatuhan dalam perniagaan mahupun duka dalam perhubungan. Namun di sebalik kegetiran fasa tersebut, di situlah juga tempat tumbuhnya sebuah kekuatan yang baharu untuk kita bangkit semula menjadi manusia yang lebih cekal. Jadi pagi ni kita nak buka ruang dan juga peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan titik terendah dalam kehidupan anda dan bagaimana anda bangkit semula selepas anda mengalami kejatuhan. Sebab apa? Dengan perkongsian daripada anda ni boleh

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Ezra 7.54 minit pagi. Waktu ini terus ceriakan pagi-pagi anda hari ini. Dia yang berpuasa ke hari ini? Yang berpuasa, selamat berpuasa. Yang tak puasa, selamat menyuruh pagi ini. Okay, dan pasti yang moga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Terus kekal ceria, terus kekal cergas, okay, untuk memulakan tugasan-tugasan kita hari ini. Sebab apa Bama cakap macam tu, Biba? Bila kita nak mulakan kerja pagi-pagi kan, okay, mood kita kena cantik tau. Sebab kalau mood kita tak cantik, nak buat apa pun serba tak kena. Serba-serbi tak lengkap. Serba-serbi akan rasa tak kena tu kan. Jadi orang kata apa, tenangkan hati kita untuk kita mulakan tugasan kita. Dan yang paling penting, niat kita untuk mencari rezeki. Dan insyaAllah kita akan berikan yang terbaik untuk orang. Okay, Biba, okay Biba?
3: Okay, alhamdulillah.
2: Sudah-sudah lah menangis Biba. Cukup-cukup lah eh.
3: Tak ada lah.
2: Bukan apa, sebab Bama faham. Okay. Biba pun ada hati perasaan. Kadang-kadang sedih tu perlu. Yeah. Tapi jangan berlebihan.
3: Dia
2: sebab
3: banyak tahu, sedihnya daripada Bambam akan, lah.
2: Ha?
3: Banyak
2: dia?
3: Sedih daripada Bambam.
2: Banyak sedih daripada Bambam. Yeah. Bambam buat apa kat Biba?
3: Macam-macam.
2: Yeah. Bambam tak buat apa pun kat Biba.
3: Biba
2: apa
3: tersakiti.
2: Tanya
3: orang dekat TikTok
2: tu. Apa cakap macam tu Biba? Jangan jujur Biba. Baik, kita nak kongsikan topik kita pagi ni Biba.
3: Okay, apa titik terendah dalam hidup anda?
2: Yes, 04-2007-389. Kita memang pemanggil yang pertama pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Muhammad Anwar bin Hamid.
2: Muhammad Anwar bin Hamid. Di balik pulau, okey ke cuaca pagi ni?
4: Balik pulau, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Matahari kita boleh menghirup udara segar.
2: Ini ada kawan-kawan di TikTok ni. Ada kawan-kawan di TikTok ni. Dia pun nak suruh sampaikan ucapan kepada geng-geng PBA. Di balik pulau, semoga ceria-ceria. Muka jangan ketat sangat. Dia pun kata, Cik Noor jumpa dia pun muka ketat, betul ya?
4: Muka saya? Jarang ketat, dia kenduk-kenduk.
2: Oh, dia kenduk noh. Pasal apa dia kenduk?
4: Dia kenduk lah. Tapi hari ni dia tegang, Bambam, Ibu.
2: Pasal apa?
4: Buat warga kerja PBA lah. Dan juga yang tempat saya ni. Hari ni gaji acuk.
2: Alhamdulillah.
4: Senyum-senyum selalu. Jangan duk kenduk.
2: Cik Noor, dia pun tegak balik pulau tu gulai sembilang sedap.
4: InsyaAllah. Tapi saya jarang pi.
2: Dandan jarang pi.
4: Tak pernah.
2: Tak pernah pi.
4: Tapi memang sedap lah. Dia ada banyak dah. Tapi saya tak pernah pi yang.
2: Tak apa ke, tak pernah. Bama nak pergi ada rekod pernah.
4: Boleh man. Kalau Bama man, saya kena pi yang.
2: Cik Noor. Muka dimah Cik Noor.
4: Muka dimah. Syair lah. Pasal Bama suka syair.
2: Tak mau. Hari ni saya tak mau syair.
4: Tak mau.
2: Saya nak Ghazalpati.
4: Ghazalpati?
2: Ala baladi. Boleh? Okey, baik. 1, 2, 3.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya untuk bersuara.
2: Boleh. Mantap.
4: Yang mana duk luang dan dalam kawasan utara. Sama-sama kita support game pagi mutiara.
2: Cantik. Mana yang cute-nya?
4: Cute-nya ada lagi.
2: Baik, silakan.
3: Sabar.

0: Okey, cantik Cik Noah, cantik. Ha. Okey, untuk malaman Cik Noah juga pendengar-pendengar kita, tadi baru dah kongsikan di TikTok yang di hujung siaran nanti Bibah akan nyanyikan lagu Gazapati.
1: No.
0: Ah. Okey, Cik Noah. Hello? Dengar tak abang cakap apa?
2: Ya.
0: Sagi Bibah akan bagi lagu Gazapati dekat Cik Noah dan juga untuk semua pendengar kita, boleh?
2: Cantik.
0: Jadi Bibah sebagai balasan kepada Cik Noah yang dah pun bergazapati tadi kan.
1: Okay.
0: Bagi pantun sikit kat Cik Noah.
1: Pantun sikit ah. Okey, lepas pakai baju, pakai seluar. Apa titik terendah dalam hidup Cik Noah?
0: Tu dia. Apa titik terendah dalam kehidupan Cik Noah? Wah, dengar Cik Noah, senang. Motor ada 20 biji, kereta ada 14 biji, rumah banglo 10 biji. Depa tak tahu sebelum Cik Noah nak dapat semua ni, bagaimana orang kata, apa titik terendah bagi Cik Noah Zeri yang mungkin Cik Noah sudah nak kongsikan dengan kami bagi ni?
2: Sebelum tu kan, rumah Kak Zila jumpa Cik Dad. Cerita panjang je lah, tapi saya bagi yang pendek.
0: Ya, baik. Bangun pagi makan ikan. Tunggu apa lagi? Silakan.
2: Sebelum tu, yang bagi pantun sikit.
0: Baik, silakan.
2: Ke rumah Aswan, ziarah Pak Sa'ah. Dengan Farida dan Pak Doloh. Banyakkan selawat di pagi Jumaat. Dan basahkan lidah, banyakkan zikrullah.
0: Alhamdulillah. Baik, Cik Noah, pagi ni apa perkongsian Cik Noah yang nak pendekkan cerita untuk kami pagi ni?
2: Cerita dia macam ni lah. Diuji ni kita memang kena terima lah kan. Dalam, saya ingat dalam sekitar 2020 macam tu lah kan. Umur masa tu dah 53 tahun lah.
0: Okey.
2: Saya ni diuji tak tahu lah penyakit apa. Kita masa tu takut nak pergi hospital, nak pergi check, nak pergi apa kan. Kira penyakit ni dia macam tangan kita ni dia luruh.
0: Bau.
2: Okey. Tanpa jatuh, tanpa apa kan. Lepas tu kaki ni dia berat. Kira tangan ke belakang nak anjing lah orang kata ni. Dia keras macam batu. Kira nak melangkah apa tu memang payah lah. Memang bimbang nak langkah tangga tempat kerja. Lepas tu di rumah pun macam nak naik motor apa nak melangkah. Nak pergi apa memang susah. Yang lagi satu tu, lepas tu macam kita duduk sandar kan. Badan kalau kena, kalau saya yang sandar saja yang terkena, memang kita tak boleh. Dia suka batuk. Lepas tu pula tidur memang tak boleh tidur macam orang biasa lah. Saya selalu tidur menerap lah selama berapa tahun ni, memang mibah. Takkan nak di menerap je selalu kan.
0: Betul.
2: Lepas tu kira nak buang ayam, nak buang ayam besar pun saya kira payah lah. Kadang tu kita dah duduk apa anak apa orang perempuan lah semua depa main tolong angkat tu kadang 2-3 orang. Dengan badan kita pun masa tu kan. Diuji macam tu kita tak tahu apa penyakit dah. Penyakit dah kita ikat mata lah memang bila cara kampung pun ada cara ni kita ikat kan.
0: Apa kesudahan dia mata selepas Cik Noah dilanda dengan penyakit tu kan. Apa rawatan yang Cik Noah buat untuk Cik Noah kemudian sihat ke sampai sekarang masih ada lagi benda tu?
2: Masa tu kira umur dah 53 main kira dalam hati ni duk sangat nak berhenti lah. Kira 55 tu memang nak berhenti lah. Tak boleh lah, tak boleh nak melangkah dah. Rasa macam lemah lah semangat ni kira. Macam semangat kira ni luntuk lah kita kan.
0: Nak baca tak boleh.
2: Dah berkat daripada ini sokongan anak-anak orang perempuan semua duk tolong kita apa ni, insyaAllah mereka duk suruh pergi jumpa doktor lah, jumpa apa kan, mambang-mambang kan. Tahun orang kata dalam lebih kurang tahun 2022 macam tu lah. Saya berani dia pergi lah hospital ni. Di hospital mereka kata ada menyakit tu lah saraf semua tu. Hyperthyroid apa kan.
0: Alhamdulillah dapat juga detect penyakit tu kan. Bukan apa sebab kita risau kadang-kadang kan Cik Noh, bila kita main penyakit yang pelik-pelik ni kan. Ada dia sorai-sorai ramai kita. Adalah tu jin apa tumpang kat hang tu. Adalah tu jin apa berkenan kat hang.